0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Abang dan Kakak Sabar Budaya Bupati Karo Antonius Ginting didampingi dengan Ketua PTP PKK Kabupaten Karo Roswita Antonius Ginting menghadiri gala premier film Jamin Setia Selamanya yang mengangkat kisah perjuangan dan kepahlawanan Putra Tanah Karo. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Medan dan menjadi salah satu momentum penting dalam memperkenalkan sejarah serta nilai-nilai perjuangan tokoh asal Tanah Karo melalui karya perfilman. Film Jamin Setia Selamanya ini mulai ditayangkan di bioskop pada 1 Oktober 2026. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Karo merupakan bentuk dukungan terhadap karya seni dan perfilman yang mengangkat sejarah budaya serta tokoh perjuangan dari Tanah Karo. Gala premier tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Medan Riko Waas bersama dengan Ketua TP PKK Kota Medan Airin Riko Waas. Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam kegiatan ini turut menunjukkan dukungan terhadap pengembangan karya seni dan budaya yang memiliki nilai edukasi serta sejarah bagi masyarakat. Itu tadi berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuh, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini dalam sejarah ya, apa yang terjadi di tanggal 6 Oktober di tahun-tahun sebelumnya nanti akan Anum hadirkan sampai 1 jam ke depan, sampai pukul 8 ya. Banyak ya hal-hal yang terjadi di tanggal 6 Oktober nanti akan Anum hadirkan ya. Nah buat Abang dan Kakak juga yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang sarapan, selamat menikmati sarapannya, semoga menjadi berkah ya. Akan Anum hadirkan lagu-lagu yang menarik ya, dengan berbagai informasi hari ini dalam sejarah ya, 1 jam ke depan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Hari ini tanggal 6 Oktober 2026 pasti bersemangat sekali ya, karena semalam Timnas Indonesia memenangkan Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ya, melawan Thailand. Yang tadi malam nonton sampai jam berapa itu ya. Pasti semangat sekali ya hari ini ya kan, karena bahagia kali gitu ya, karena udah berapa tahun ya Indonesia ini udah lama nih nggak dapet medali, nggak dapet memenang ASEAN Cup ya. Setelah sebelumnya ya Merah Putih ini pernah mengalami puasa trofi selama 35 tahun sejak medali emas SEA Games di tahun 1991 ya. Senang sekali kita ya, walaupun menangnya ya kalau kita bilang sih menang-menang tipis lah ya. Karena udah 2-2 dapatnya di adu penalti nih menangnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali ya. Nah, hari ini dalam sejarah ya, di tanggal 6 Oktober di tahun-tahun sebelumnya apa-apa saja yang sudah terjadi. Ini ada sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi pada 6 Oktober di tahun 1965, yaitu Ade Irma Suryani Nasution yang lahir di Jakarta tanggal 19 Februari 1960, meninggal dunia di Jakarta pada 6 Oktober 1965. Ia merupakan putri bungsu Jenderal Besar Dr. Andes Abdul Haris Nasution, dan Ade Irma ini menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 yang salah satunya menyasar Jenderal Nasution. Ade Irma tertembak ketika berada di dekat ayahnya dalam upaya menyelamatkan sang ayah. Ia meninggal dunia pada 6 Oktober 1965. Dan di tahun 2010 pada 6 Oktober ya, Instagram resmi diluncurkan sebagai aplikasi berbagi foto dan video. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, menerapkan berbagai filter digital, serta membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Salah satu ciri khas Instagram pada masa awal adalah fitur pemotongan foto menjadi bentuk persegi. Tampilan tersebut membuat foto di Instagram ini memiliki karakter yang menyerupai hasil kamera Kodak Instamatic dan kamera Polaroid ya. Dan di tahun berapa lagi ya, kita sebutkan lagi ya. Banyak ya informasinya ya, Anum nanti akan Anum hadirkan kembali lah ya. Informasi mengenai hari ini dalam sejarah pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ada Kabola Balai ya, yang pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, masih banyak lagi hal yang terjadi di tanggal 6 Oktober. Salah satunya PM baru atau Perdana Menteri baru Hua Guofeng ini memerintahkan penangkapan terhadap kelompok 4 dan rekan-rekannya sehingga mengakhiri revolusi kebudayaan di Republik Rakyat Tiongkok. Dan di tahun 1976 terbunuhnya para aktivis mahasiswa yang memprotes kembalinya mantan diktator Thanom Kittikachorn di Universitas Thammasat Bangkok, Kerajaan Thailand oleh koalisi paramiliter sayap kanan dan pasukan pemerintah sekaligus menyebabkan kembalinya militer sebagai penguasa.

0: dan tahun 1981 di tahun 1981 Sadat yang merupakan Muhammad Anwar al-Sadat yang merupakan politikus dan mantan tentara Mesir yang menjabat sebagai presiden ketiga Mesir sejak 15 Oktober 1970 ini ditembak saat menghadiri parade militer di Kairo, dan serangan tersebut dilakukan oleh kelompok jihad Islam Mesir yang menentang kebijakan pemerintah termasuk perjanjian damai Mesir dengan Israel. Setelah Anwar Sadat meninggal dunia, jabatan presiden kemudian diteruskan oleh wakil presiden Hosni Mubarak. Hong Kong atau China. Dan pada tahun 2018, Pesta Olahraga Difabel Asia atau ASEAN Para Games 2018 ini resmi dibuka pada 6 Oktober 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. ASEAN Para Games 2018 merupakan penyelenggaraan ketiga ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dari negara-negara Asia. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang tersebut, dan pertandingan ASEAN Para Games 2018 yang digelar di Jakarta dan sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upacara pembukaan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan sedangkan upacara penutupan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Dalam penyelenggaraan tersebut, Bhutan untuk pertama kalinya tampil dalam ASEAN Para Games. Selain itu, cabang olahraga catur juga diperkenalkan dalam program pertandingan tersebut. Beberapa cabang olahraga yang tidak dipertandingkan dalam ASEAN Para Games 2018 antara lain dayung, layar, sepak bola 5 dan 7 sisi, olahraga tarik kursi roda, serta rugby kursi roda. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi-informasi lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Amak pergual pergoci, paridaan na suksuk, parlopan na tabu. Takas no di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. 6 Oktober ya, di tahun-tahun sebelumnya ya, sudah Hanum hadirkan ya. Dan buat Abang dan Kakak yang juga hari ini berulang tahun di 6 Oktober, selamat berulang tahun ya. Selamat Hari Libra. Libra ya, yang ulang tahun di bulan Oktober tuh rata-rata Libra. Dan selamat berulang tahun buat yang berulang tahun hari ini. Semoga menjadi berkah apapun yang diharapkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini dalam sejarah sudah selesai kita laksanakan ya, laksanakan. Sudah selesai Hanum informasikan, nanti akan Hanum hadirkan lagi beberapa informasi lainnya. Dan akan ada Markobar tepat pukul 8, jangan lupa harus ikutin. Yang mau bergabung boleh ya, berbagi kabar nanti di 0618463115 ya. Kita dengarkanlah dulu lagu-lagu selanjutnya yang enak, yang seru, yang lucu ya. Ini ada Denny Caknan dengan Lost Doll.

Abang dan kakak sabar budaya, hasil timnas Indonesia versus Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 malam tadi itu pada Senin 5 Oktober 2026 berakhir dengan skor 2-2, 4-2 adu penalti. Keberhasilan Emil Audero menghalau tendangan eksekutor keempat Thailand, Natapong Sairia, jadi kunci gelar juara merah putih dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan status juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pemuas dahaga gelar Timnas Indonesia. Sebelumnya dalam 120 menit, drama terus terjadi. Timnas sempat unggul lewat gol, tetapi Thailand juga menyamakan kedudukan. Dalam adu penalti, ada 4 penendang Timnas Indonesia yang berhasil melakukan tugas dengan baik. Dan informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Ini tadi berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasu, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Iya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Hari ini kita masih bingung bahas apa ya, tapi karena kita masih euforia kemenangan FIFA ya. Ya, ini suaranya enggak?
1: Timnas.
0: Iya, timnas kita memenangkan piala FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand semalam. Aku kepengen tahu sih harapan-harapannya abang dan kakak nih ya. Terhadap timnas Indonesia yang sudah sangat membanggakan kita ini ya. Nah, yang mau bergabung ngobrol-ngobrol boleh ya di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Iya.
2: Markobar.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Assalamualaikum Kak Anum Putasuhud.
0: Waalaikumsalam Mama Rizky. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah, makan apa tadi?
2: Adalah.
0: Gak mau dia ngasih tahu, gak mau dingin tahu ya.
2: Nanti Kak Anum kepingin, ayo.
0: Kayak mana ya? Aku udah makan soalnya.
2: Gojek kan?
0: Ini, ya gak mungkin digojek, kan ku datangi.
2: Sama siapa kawan Kak Anum?
1: Sama Bibi.
0: Siap, seperti biasa, Bibi bakalan 2 bulan ke depan di sini terus dianya.
2: Iya.
0: Iya, Mama Rizky. Tadi malam nonton bola.
2: Sekolah aja.
0: Ikut sorak-sorainya aja ya.
2: Sorak-sorak aja. Gol.
0: Kalau Hanum kan Mama Rizky di kamar nih karena mau masuk subuh kan, enggak mungkin lah nih begadang ya kan. Kalau udah ada suara larilah itu keluarkan. Kayak mana? Gol. Gitu doang.
1: Info aja.
0: Bukan enggak pengen nonton, cuman pengen tidur. Alhamdulillah.
2: Juga.
0: Iya.
2: Tendangan bebas.
0: Iya, walaupun pakai penalti ya. Gak apa-apa. Ya penting menang. Gak penting itu mau penalti, mau dianya tendangan biasa, mau dianya skornya berapa, yang penting menang.
2: Ya, yang menang ya kan.
0: Betul.
2: Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Mama Rizky.
2: Ya itu si Rizky tahu. Pulang sampai jam berapa Ki, besok sekolah Ki.
0: Anak ibu ya. Dia nomor di mana Bu?
2: Nomor di apa namanya itu Warkop. Jalan Sakti Lubis.
0: Iya.
2: Jadi kan minta duit lah dia kan.
0: Berapa dimintanya Bu?
2: Minta 20.000
0: segala
2: ya kan. Cepat pulang nak, besok kau sekolah. Iya, gampang itu.
1: Bisa diatur ya.
2: Bilang, itu nonton di rumah aja, di rumah. Suka nonton bola, kan? Ah, nanti nenek tertidur kami sorak-sorak.
1: Terganggu.
2: Jadi nih, tidur katanya.
0: Tapi memang ada apa Bu? Ya?
2: Apa kayak mantap siapa?
0: Kalau misalnya nonton itu memang lebih enak euforianya itu nonton bareng-bareng gitu loh Bu.
2: Iya memang. Apalagi nonton secara langsung di lapangan ya.
0: Kapan ya di Stadion Teladan ya Bu ya? Oh enggak, kalau di Stadion Teladan ada ini pertandingan bola kita inilah ya Bu ya. Janjian ya Bu ya. Karena okay. Kita deket ya.
2: Kak Nung, jadi kan udah jam 11 lewat dia baru pulang Kak Nung.
0: Tapi
2: jam 6 dibangunin, aduh mak, ada kan anak-anak.
0: Iya.
2: Terus kawannya udah nungguin kan, di rumah aja nontonnya. Nenek nonton TV gak lama, nanti nenek terganggu.
0: Gitulah pula ya, mana seru lah pula nonton sambil gitu
1: kan. Gak ini ya,
0: asmat. Iya, karena ini menjagakan neneknya tidur kan, gel gitu.
2: Nenek tidur kan di depan TV.
0: Iya, kan iyalah betul lah itu Bu, ibu ini. Gak apa-apa lah Bu, sekali-sekalinya.
2: tiap malam tiap ada yang itu, ada yang pertandingan pasti nonton nobar orang itu, nonton bareng.
0: Itulah Bu enaknya yang nobar itu, Bu.
2: Tapi kan dia masih sekolah ya kan.
0: Iya.
2: Nanti aja kalau dia
0: udah tamat sekolah gitu ya.
2: Udah punya kerjaan sendiri, jadi kan tante dia mama ya.
0: Ini mas 20.000 masih minta mama ya kan.
2: Habis itu sekolah nanti jajan lagi, pulang sekolah jajan lagi, itu malah macam ini ya mama ya.
0: Iya, bank. Amin, bank berarti banyak duitnya dong ya.
2: Iya.
0: Amin. Mama Rizky, harapannya buat Indonesia apa nih Mama Rizky?
2: Semoga makin berjaya lah olahraga kita di Indonesia ya kan, makin berkembang. Habis itu ditingkatkanlah para pemain kita itu. Habis itu kan kalau bisa itu dilatih lah dengan pelatih yang yang hebat lah ya kan.
0: Iya. Terus jangan jumawa, mentang-mentang iya, juara udah habis tuh nggak juara lagi besok-besoknya. Jangan lah ya Bu. Iya, penyakit Indonesia. Iya, penyakitnya Indonesia gitu soalnya Bu. Juara sekali habis tuh bertahun-tahun nggak juara. Jangan lah ya kan. Maunya dipertahankan gitu ya kan Bu.
2: Iya, betul. Itulah yang kalau memulai apa namanya mempertahankan itu lebih sulit.
0: Iya, betul itu, mempertahankan lebih sulit. Wis, memang mantap kan dalam Mama Rizky nih ya. Mama Rizky mau dengarkan lagu apa ini?
2: Lagu Minang ya.
0: Minang boleh, yang mana?
2: Kudo Basi.
0: Wah, pas sekali udah Hanum Spir persiapkan di sini Kudo Basinya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Iya, Kak Anum mak tugas. Siapa tadi kawannya?
1: Bibil.
2: Iya. Sehat-sehat ya semua ya.
0: Iya, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky. Woi. Jadi curhat dia ya tentang anaknya, ya kan. Jadi kalau Bibil sendiri kalau nonton bola nih ece-ecenya kan. Tadi malam enggak nonton ya? Enggak. Kalau nonton bola sebenarnya lebih suka nonton sendiri atau nonton rame-rame?
1: Nonton rame-rame sih Kak, karena ini apa suasananya itu loh yang bikin semangat. Apalagi kayak wah. Kayak ancang-ancang gitu.
0: Ancang-ancang.
1: Kalau enggak masuk, iya.
0: Aku suka sih nonton olahraga ya, badminton, bola. Aku suka kayak gitu. Cuman aku nontonnya itu aku kayak sakit jantung gitu. Deg-degan. Aku lebih bagus gak nonton lah. Nanti kalau aku nonton pasti gak menang. Aku bilang kayak gitu. Betul, Bill. Tapi memang asal aku nonton gak menang. Makanya malas aku nonton. Nanti aku nonton udah sakit jantungku ya kan. Nengok deg-degan gitu kan. Rupanya gak menang gitu. Itulah dia.
1: Maka kepo ya kan.
0: Kepo.
1: Kepo hasilnya.
0: Iya, kayak tadi malam gitu tuh. Udah tertidur cuman suara si abang nih kan, gua udah langsung keluar, udah berapa skor? Nanya skor apa? Anak-anak udah tidur soalnya ya kan, aku pun aduh mau nonton jantungan, nggak nonton tapi penasaran. Itulah ya, sekelumit kisah ya kan. Timnas tadi malam. Coba kita buka lagi yang mau ngobrol-ngobrol sama kita di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar di 0618463115. Halo Prijin.
3: Pagi kakak.
0: Iya.
3: Kakak udah sarapan?
0: Udah. Kok mental kali kau?
3: Pakai apa?
0: Aku tadi makannya agak sehat sikit. Salad gitu, sayur aja sama telur.
3: Waduh, mana tuh?
0: Kamu lah yang kirim kemari.
3: Aku kan masih TK.
0: TK dari mana? Suaramu udah bapak-bapak kali pun. Gimana kabarnya Bang Prijin?
3: Baik kakak.
0: Baik, sudah nonton bola tadi malam?
3: Aku? Enggak, cuma dengar tetangga doang. Siapa sama siapa? Siapa? Indonesia sama Thailand ya?
0: Iya, Indonesia lawan Thailand.
3: Aku, memang aku dulu mendoakan Indonesia ini menang.
0: Ya siapa sih yang gak mendoakan Indonesia menang? Gimana ya, Fijin?
3: Iya, memang gitu. Tapi kan kalau menang Indonesia kan, udah menang Indonesia kan, tapi ini ada catatnya jangan apa,
0: jangan turun kena, ya kan?
3: Iya. Jangan terkena apa, terkena skandal lah.
0: Oh, jangan terkena skandal ya. Semoga bagus-bagus aja gitu ya. Baiklah.
3: Lagunya itu promosi dia kan.
0: Iya.
3: Namanya kan kan.
0: Iya.
3: Udah terkenal kan.
0: Mantap. Harapannya untuk Indonesia?
3: Mudah-mudahan seperti sepak bola Indonesia kalau bulan naik kan untuk lawan Asia ini kan. Kalau Thailand masih kalah kan. Thailand.
0: Masih melawan ASEAN ya. Semoga bisa melawan orang Eropa lah ya.
1: Mendunia
0: lah berarti ya. Baiklah. Iya, mau dengerin lagu apa?
3: Indonesia gitu kan.
0: Iya, Indonesia gitu loh. Iya, mau dengerin lagu apa nih?
3: Lagi sama Malaysia kan.
0: Jangan ini nanti bergaduh lagi sama Malaysia kita. Jangan. Hey, mau dengerin lagu apa? Mau dengerin lagu apa?
3: Kira-kira ini
0: Lino.
3: Sumbang.
0: Iya, Lino.
3: Iya.
0: Iya betul.
3: Ya itulah.
0: Baiklah, nanti anu puterin ya.
3: Indonesia. Aku cinta Indonesia.
0: Nice, mantap. Terima kasih, Bang Frijin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya begitulah ya. Bang Frijin memang paling mantap lah memberikan informasi yang sangat-sangat membantu ya. Kita akan buka lagi yang mau ngobrol-ngobrol dengan kita ya di 0618463115. Halo.
4: Halo juga.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira di Langkat. Apa kabarnya Bang Wira?
4: Alhamdulillah. Agak ngencok sedikit pinggang.
0: Oh, kenapa?
4: Itu di malam.
0: Melompat.
4: Tidak, kan kita yang nembakkan ke gawang. Makanya ke Anu nggak nengok kan?
0: Enggak, orang tidur.
4: Pula itu lah kita yang nembakkan tadi.
0: Oh, gitu ceritanya.
4: Jadi tembak ke gawang gol ya kan? Nengok senyum si Bibi, wah
0: masuk dianya. Gol langsung.
4: Inilah akibat sarapan pakai jangkrik kayak gini.
0: Bang Wira, kenapa bisa encok melompat tadi malam setelah Indonesia menang?
4: Itulah tadi, orang kan nonton apa namanya nobar ya kan? Nah, kalau itu kan nonton bareng.
0: Kalau abang?
4: Jadi nonton barbar. Saking girangnya ya kan?
0: Saking girangnya ya, betul. Abang nonton dari awal sampai akhir.
4: Enggak.
0: Jadi?
4: Kebetulan kan apa piket. Nah, jadi begitu udah positif menang nih kan. Begitu pokoknya tembakan pertama itu kan 2-1 pertama itu kan.
0: Iya.
4: Yeah. Oh, ini udah jamin nambah kan gitu. Itulah waktu Indonesia masuk pertama itu orang berdiri aja, awak naik ke atas meja.
0: Saking barbarnya ya, Bang.
4: Ya nah, itu tadi. Rupanya tangga digoyang jatuh.
0: Allahu akbar. Udah digusuk belum, Bang?
4: Asal dengar suara si Bibi pun langsung terbuka.
0: Wajah masuk di rayuan itu. Bang, harapannya dong untuk timnas Indonesia kita ini ya, yang sudah memenangkan Piala ASEAN.
4: Ya, harapan kita itu kalau bisa jauh lebih lagi ke depan ya kan. Tapi yang tidak kalah pentingnya dengan sangat pertama saya minta tolong kali untuk mereka-mereka yang donatur bola. Jangan terlalu ikut campur dengan kerja John Heckman. Nah, biar tambah dia mendidik anak-anaknya kan.
0: Iya, iya, iya. Jangan dijadikan ya. Politik.
4: Nah, sekarang gini, kita ada uang. Anak kita itu bisanya pak bola, rencana ke kanan larinya ke kiri.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
4: Itu udah masukkanlah anak kita itu. Nah, itu kalau bisa jangan sampai terjadi kan gitu.
0: Iya, betul, betul, betul.
4: Biar pelatih lah yang menentukan, dia yang mendidik. Mana yang terbaik untuk Indonesia kan gitu?
0: Iya, karena pelatih lah yang sebenarnya tahu ya bagaimana anak didiknya itu ya kan bang?
4: Iyalah.
0: Iya.
4: Terkadang kan ini juga itu tadi lah politik.
0: Iya betul betul.
4: Kalau bisa itu di bumi hangus lain seperti itu kan gitu.
0: Betul, mantap sekali harapannya ya bang.
4: Iya.
0: Iya.
4: Lagu bisa ini.
0: Mau lagu apa emangnya?
4: Dari Tapser. Matahariku yang jingkrak-jingkrak.
0: Matahariku yang jingkrak-jingkrak yang mana itu? Nggak tahu pula ini yang matahariku yang jingkrak-jingkrak.
4: Ada itu yang di ada.
0: Ada, oke coba nanti Anum cek ya. Ini kan, bang, ini kan ada Faro Simamora, Ridwana Daulah, Yahya Reger. Berarti bukan yang ini?
4: Itu jingkrak nggak?
0: Itulah yang nggak tahu, nanti coba Anum dengarkan dulu ya.
4: Itu Matahariku juga judulnya?
0: Iya, judulnya Matahariku.
4: Kurasa itu loh itu.
0: Iya, kurasa itu pernah ya.
4: Karena belum sempat kenalan sama penyanyi.
0: Oh itu. Kenalannya sama Bibi Lajek.
4: Oh iya, Pak. Bibi
0: itu loh. Oke. Terima kasih Bang Wira sudah bergabung.
4: Oke, terima kasih kembali. Selamat pagi. Sehat selalu kita semua ya.
0: Amin.
4: Kembangkan terus senyumnya ya, Bibi.
1: Iya. Ya, Bang Amo juga.
0: Terima kasih, Bang Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Bang Wira ini yang sampai encok ya. Sampai encok dia, namanya dia nobar, nonton barbar. Yang mau bergabung lagi di 061 boleh ya, di 0618463115 Anum buka kembali. Halo.
5: Halo Markobar, selamat pagi. Mari bercerita dan memberi kabar. Jangan ketawa terus ya orang bulan 10.
0: Gimana kabarnya Ibu Ratniku sayang, cintaku, I love you.
5: I love you juga.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu ikut nonton juga tadi malam.
5: Enggak,
0: sama kita ya. Tapi ikut euforianya aja ya kan.
5: Enggak kendala.
0: Iya, tapi suka ininya aja ya kan, senang-senangnya aja karena juara gitu ya Bu ya.
5: Iya, dengan juara begini senang. Kok udah kalah les tuh ya.
0: Kok udah kalah les tuh ya. Ini pantas kan Bu, tadi pagi ada yang bilang macet di jalan. Berarti orang ini rata-rata bangunnya lama semua, Bu. Jadi dia agak terlambat, dia datang karena macet katanya. Iyalah, orang pada bangunnya terlambat, iya. Terlambatlah datang semua ya kan.
5: Jawa malam nonton.
0: Iya, betul. Ibu udah sarapan belum?
5: Belum, mau sarapan lah ini.
0: Mau sarapan apa itu?
5: Roti.
0: Roti apa, Ibu?
5: Roti.
0: Biskuit, oh iya iya iya, pakai teh manis,
5: ah?
0: Pakai teh manis,
5: ma apa?
0: Pakai teh manis,
5: enggak, lebih encer gitu.
0: Oh, dimakan gitu aja ya?
5: Ibu kopinya dikit, jangan cemer.
0: Oh, dikit aja ya Bu ya.
5: Jadi ini kan senang puasa, menyambut yang ramadan diperjelaskan. Nah, habis minum itu masuk angin, minum muntah, jadi bawa rumah sakit ya.
0: Iya.
5: Salam untuk dokter, nggak boleh makan minggu kalau pagi, ditanya, belum makan nasi, nggak boleh.
0: Nggak boleh ya.
1: Bantang
0: ya.
5: Angin, jadi kita nggak mau minum, kita sudah makan dulu. Karena ini makan kita gitu, mau minum nggak. Perut minggu itu. Sore lah minumnya mau.
1: Iya, harus keisi dulu perutnya ya kan.
5: Iya, hasilnya seangin nggak boleh. Minta maaf, kenapa dua malam?
0: Nah, Ibu, harapan Ibu untuk Indonesia, Bu, kita balik ke tema ya. Apa nih harapannya Ibu untuk timnas Indonesia?
5: Harapannya menang lah, jadi juara.
0: Jadi juara terus ya?
5: Juara dunia, Pak Ibu.
0: Ya, kalau bisa ikut piala dunia ya kan, Bu?
5: Iya.
0: Kapan itu ya? Mudah-mudahan inilah ya, secepatnya lah ya kan, Bu?
5: Iya. Yeah. Menang dengan.
0: Tadi malam Indonesia menang lawan Thailand.
5: Oh,
0: alhamdulillah. Ya kan, Bu? Ya. Mau dengerin lagu apa Ibu ini?
5: Tenang semua. Nah, lagunya ya. Apa ya? Lama dak di tema apa kan? Takanaju itu apa lagunya?
1: Takanaju.
0: Takanaju. Takanaju ya, Takanaju enggak sih judulnya? Usah di Kanaju.
5: Aja di Kanaju.
0: Itu aja.
5: Kita itu yang lama kan.
0: Jangan dikenang juga gitu.
5: Jangan kenang kita yang lama.
0: Baiklah nanti anu puterin ya Ibu.
5: Oke, orang masuk ke tawa terus. Puter terus.
0: Iya dong, harus tertawa. Hahaha. Iya.
5: Nah, itu namanya apa namanya olahraga wajah.
0: Senam wajah.
5: Olahraga wajah
0: tertawa itu adalah olahraga wajah. Betul. Jadi sehat ya Bu ya.
5: Iya. Yeah. Dengar deh ya. Mengaji, bernyanyi, tertawa, terjemak-jemak kata dokter itu olahraga. Di ani aku bilang wajah kita.
0: Oh, aku ya. Iya.
5: Ini. Kalau dapat salah ya atau yang lain nih pasti ngomongin tapi sehat ya bang.
0: Iya, yang penting sehat ya Bu ya.
5: Ya sehat, bukan terlalu sendiri teman kita ya. Ayah lucu-lucu. Apalagi ini semua orang yang lain itu kata apa dari tadi.
0: Ya. Iyalah, iya betul Ibu. Baiklah.
5: Anu, siapa temannya?
1: Bibil.
5: Oh, Bibil. Iya. Sehat-sehat dan Bibil.
1: Iya, makasih Ibu.
5: Sukses.
1: Amin.
5: Semuanya.
1: Amin. Ibu juga sehat-sehat.
5: Iya.
0: Iya.
5: Selamat betul juga. Selamat ketawa terus.
0: Baik. Iya.
5: Tak dengar yang bilang ya.
0: Iya.
5: Kasih sambutan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ratni walaupun tidak nonton, harapannya juga banyak ya untuk Indonesia. Semoga semua harapan-harapan yang sudah disebutkan tadi bisa dikabulkan lah ya sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita dengarkanlah lagu-lagu dulu, nanti baru kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 ya. Ada Kudo Basi dari Aniqiu featuring Tommy Bolin. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: itu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini dulu. Duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Jangan gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

0: Iya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ternyata sudah lewat jam 9 ya, lagu-lagunya diputerin semua habis langsung rupanya acara kita ya. Nah, Markobar kita juga sudah selesai ya, dan harapan-harapannya semoga dikabulkan. Bil-bil dulu belum ada harapannya tadi. Bolehlah diberikan harapannya.
1: Harapannya untuk timnas Indonesia sih supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Terus mungkin kesejahteraan pemainnya kali ditingkatkan.
0: Ya kesejahteraan pemainnya ya. Mau kayak manapun ya, kalau misalnya udah capek-capek dianya kerja terus di hari akhirnya, di hari akhir, di hari tuanya dia tidak bisa apa-apa, kan kita kasihan ya. Itu juga sih yang kita harapkan ya. Semoga ada lah ya kan, untuk ininya sendiri ya kan, dari pemerintah dong pastinya. Betul. Kalau itu. Ya, sudah pukul 9, ini berarti kita sudah masuk ke mana ini? Budaya apa hari ini?
1: Budaya apa tuh?
0: Budaya apa nih? Kalau misalnya di hari Selasa itu pastinya budaya Minang ya. Nanti akan Hanum hadirkan informasi dan lagu-lagu Minang ya sampai 1 jam ke depan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Yeay.

Selamat pagi. Bakabar udah jauh ni. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Nan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, tepat pukul 9 lewat 15 menit saatnya kita ada di obrolan komunitas Sumatera Barat ya, atau Minang ya. Nah, Sumatera Barat ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keindahan alam serta budaya. Di sana para wisatawan ini dapat menikmati pemandangan pegunungan, danau, pantai serta arsitektur khas Minangkabau yang unik dan khas ya. Ada beberapa tempat yang wajib dikunjungi untuk abang dan kakak yang mau berwisata ini ya. Apalagi daerah di Sumatera Barat ini masih kita bilang asri lah ya. Ini adalah salah satunya Jam Gadang. Nah, Jam Gadang ini adalah ikon dari ibu kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat, yang secara umum menara ini dibangun pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1926 dan menjadi simbol kota hingga saat ini. Berlokasi di tengah kota Bukit Tinggi, Jam Gadang ini dikelilingi oleh taman-taman yang nyaman untuk bersantai ya, untuk berbelanja juga ya. Wisatawan juga bisa menikmati pemandangan sekitar dan mencoba makanan khas di sekitar area, atau juga bisa berfoto dengan latar belakang menara yang ikonik ini ya. Terus selain ada Jam Gadang di Bukit Tinggi, ada juga Danau Maninjau, yaitu danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang indah. Nah, untuk mencapai Danau Maninjau ini, pengunjung ini harus melalui kelok 44, yaitu jalan berkelok sebanyak 44 tikungan yang menawarkan pemandangan spektakuler. Di sini wisatawan juga dapat menikmati kegiatan memancing, berenang, atau sekedar menikmati panorama danau yang menenangkan ya. Nanti akan Anum informasikan lagi ya destinasi wisata di Minang ya, atau di Sumatera Barat yang lainnya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Mudia Arau dari Ria Amelia.

Nah, Abang dan Kakak, Bibil kali ini akan mengajak kalian nih untuk mengenal lebih dekat salah satu daerah yang punya keindahan alam yang luar biasa, yaitu di Sumatera Barat. Nah, ada nih Pantai Carocok. Nah, Pantai Carocok ini terletak di Kota Painan nih, di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pantai ini terkenal dengan air lautnya yang jernih dan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Jadi boleh nih ya yang buat punya pasangan ya, bisa sunsetan di Pantai Carocok. Dan pengunjung juga bisa menyewa perahu untuk mengunjungi Pulau Cingkua. Nah, ada pulau kecil tuh di antara Pantai Carocok dengan pasir putih dan situs bersejarah peninggalan Belanda. Nah, yang kedua tuh ada Lembah Harau. Lembah Harau nih terletak di Kabupaten 50 Kota dan dikenal dengan tebing-tebing granitnya yang tinggi yang mencapai sekitar 150 meter. Dan di lembah ini terdapat beberapa air terjun yang populer seperti air terjun Akabarayun dan Sarasah Bunta. Oh, panjang juga ya nama itu. Lembah Harau juga menjadi favorit para pecinta panjat tebing. Nah, buat abang dan kakak, misalnya kalian suka olahraga yang memicu tinggi nih ya, yang adrenalin, bisa nih ke Lembah Harau. Nah, itu dia informasi dari Bibil nih, abang dan kakak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada tempat lagi yang daerahnya juga perbukitan ya, dekat-dekat dengan Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Ada Ngarai Sianok. Ini adalah lembah sempit yang berada di perbatasan Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Pemandangan ngarai yang dihiasi oleh tebing curam ini sering disebut dengan Grand Canyon-nya Sumatera. Di dasar ngarai mengalir sungai Batang Sianok yang menambah keindahan tempat ini, dan wisatawan juga bisa menikmati pemandangan ngarai Sianok dari Taman Panorama di Bukit Tinggi untuk melakukan trekking di sekitar ngarai. Selain itu ada Istana Basa Pagaruyung atau biasa disebut Istana Pagaruyung yang merupakan replika dari istana asli Kerajaan Minangkabau yang pernah berdiri pada abad ke-17. Terletak di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, istana ini memiliki arsitektur khas Minangkabau dengan atap bergonjong ya. Istana ini dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu yang indah dan penuh dengan makna filosofi Minang, dan pengunjung juga dapat mengenakan pakaian adat Minangkabau dan berfoto di sekitar istana untuk pengalaman yang lebih berkesan. Nanti akan Anum informasikan lagi ya destinasi-destinasi yang ada di Sumatera Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, selain dari destinasi yang tadi sudah Anum sebutkan, ada juga namanya Pantai Air Manis yang berada di Kota Padang dan terkenal dengan legenda Malin Kundang. Di pantai ini terdapat batu yang menyerupai tubuh manusia yang dipercaya sebagai sosok Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Selain menikmati keindahan pantai, wisatawan juga dapat melihat langsung batu Malin Kundang ini serta menikmati pemandangan Pulau Pisang Kecil yang berada tak jauh dari pantai. Selain itu ada Danau Singkara atau danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba, terletak di perbatasan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Dan danau ini menjadi destinasi favorit untuk berlibur bersama keluarga. Selain menikmati pemandangan alam yang asri, wisatawan juga dapat mencoba ikan bili, ikan endemi dari Danau Singkara yang hanya hidup di danau ini. Setiap tahunnya, Danau Singkara juga menjadi tuan rumah ajang balap sepeda internasional atau Tour de Singkara. Ya, itu tadi beberapa informasi mengenai Sumatera Barat ya, yang sudah Anum hadirkan hampir 1 jam ya. Sudah menjelang pukul 10 juga nih ya, saatnya juga Hanum undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana lah ya, karena nanti akan ada Asma yang akan melanjutkan dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih akan Hanum hadirkan lagu-lagu dari Minang ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanum tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiholo.
4: Cica Kuswoyo.
5: Nabila Gomez.
6: Roni Sianturi.
2: Lita Zen.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Pemilu Bungsu Bandung sudah hadir di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, siang baik. Apa kabar Bang Kakak dimanapun berada? Senang sekali saya semoga bisa kembali hadir untuk Anda. Semoga keluarganya yang membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Sampai jannah bersama selamanya bahagia dunia dan akhirat. Amin. Jangan sampai ada talak-talak tilu, jangan ya. Aduh, sedih dengernya ya. Yang pastinya senang sekali saya semoga bisa kembali hadir untuk Anda di edisi siar hari ini 6 Oktober 2026, hari ini hari Selasa. Waktu berlalu begitu cepat, perasaan baru aja merayakan tahun baru 2026. Sekarang sudah berada di penghujung waktu 2026 ya. Lakukan yang terbaik, tetap menjadi baik, semuanya membaik, kesehatan membaik, ke rezeki semakin membaik, nikmat pokoknya semua nikmat yang baik-baik datang kepada kita. Kesehatan membaik, iman yang semakin meningkat, keuangan membaik, semuanya serba baik. Hati yang lebih baik lagi dan luas ya, sahabat budaya. Yang pastinya kita punya informasi nanti tentang limbah mata ikan tuna yang gak harus terbuang, tapi anak bangsa melalui IPB mengubahnya menjadi cemilan kaya omega 3. Enak dong Kak Asma? Iya enak. Makanya nanti dengerin ya, informasinya disimpan dulu, nanti kita hadirkan untuk sahabat budaya setelah beberapa lagu berikut ini, hanya di Etalase 884.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gimana ceritanya limbah mata ikan tuna bisa menjadi cemilan kaya omega 3 ya? Berarti semuanya bisa dimanfaatkan nih, sahabat budaya. Etalase 884/4 Medan, bagian mata ikan tuna selama ini lebih sering dipandang sebagai hasil di samping pengolahan ikan ya. Tapi inovator dari PB University mengembangkan cara berbeda dengan memanfaatkannya sebagai sumber minyak ikan yang kaya asam lemak omega 3 untuk menghasilkan cemilan fungsional bernama Healthy Gum. Produk ini dikembangkan oleh guru besar IPB University, Profesor Winnie Tri Laksani, yang memanfaatkan minyak yang diekstrak dari mata tuna dan mengolahnya menjadi cemilan dengan berbagai varian rasa. Inovasi ini kemudian dipamerkan dalam Food Ingredients Asia 2026 yang berlangsung pada 16-18 September di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Nah, kehadiran Healthy Gum dalam ajang ini difasilitasi Lembaga Pengembangan Agro Maritim dan Akselerasi Entrepreneurship IPB University bersama 19 produk inovasi pangan dan nutraseutika lainnya ya. Jadi potensi kandungan DHA pada mata ikan tuna ini dimanfaatkan, diproses menggunakan metode cold centrifugation untuk mendapatkan minyaknya. Seperti itu Abang Kakak. Nah, mata tuna terlebih dulu dibersihkan, terus dilumatkan ya. Kemudian dipisahkan menggunakan sentrifugasi tadi pada suhu rendah 4 derajat Celcius, kecepatan 10.000 RPM selama 30 menit dan menghasilkan lapisan minyak yang berada di bagian atas. Nah, minyak yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui profil asam lemaknya. Hasilnya kandungan DHA mencapai 33,44%. Jadi total omega 3 mencapai 40,10% dari profil asam lemak minyak tersebut.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Untuk sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadlizon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan dan menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Gak cuman itu sahabat budaya ya. Pada kesempatan tersebut Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Katulistiwa yang digelar beberapa waktu lalu. KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 digagas Richard O bersama Takeshi Ichiki. KSK salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semeneraja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya pasar terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum kerajaan Banjar, keberadaan pasar terapung ini nggak lepas dari berdirinya kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan kerajaan Banjar menjadikan pasar terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, pasar terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Sobat FM, suara budaya Nusantara.
1: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
2: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
1: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
2: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
1: Apa? Taman apa?
2: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
1: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
2: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
1: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
3: Propat FM.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang, Kang. Mas ya, Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Kebanyakan Mas ya,
1: Pak. Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada
1: hujan. Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah, Pak.
1: Oke deh. Mas Titis, ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang. Bu Nova apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya kayak Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini? Panas. Tengah kota sekali ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661, atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih, Pak.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya, wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya. Di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Akia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Okay.
3: Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan ke waktu itu kalau nggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan di Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah ada perbedaan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Betul. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya, oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata. Dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri. Bedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bawa pao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, begitu Pak, destinasi wisata. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita menganggap Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Koman Makanan Kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Mm-hmm. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Mm. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan pecinan ini, Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang, kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Dengan
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas.
2: Ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu, Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi. Juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak. Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan pecinan atau Kota Lama, mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
3: Ya, Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smartcris ya, namanya Smartcris, sekarang namanya kita ubah Smartcris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke desil, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
2: betul.
3: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu etnis, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
2: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada. Bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya, Pak, ya. Jalan sudah semua gitu kan. Tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul. Yeah. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Oh, iya, iya. Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu gang pinggir pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
2: Oke.
3: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar di. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
2: Kurs ya.
3: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan
2: orang ya Pak.
3: Di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya, Pak? Iya betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di hall balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian. Pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari.
2: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada nginep ya, Pak?
3: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari itu. Itu Mas Titi.
2: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
3: Iya, betul. Ya.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
3: Tentunya ketika kita mau membuka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
2: Iya.
3: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya betul betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharga 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mengharga 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan
3: mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya cantumkan aja.
2: Yeah.
3: Itu jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata Pok Darwis.
2: Yeah, yeah.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: nanti. Oke, okay. Kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, yeah, gitu ya Pak ya.
3: Itu.
2: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana loh. Tapi sana enggak enak, wah pasti. Tapi kalau enak, pasti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar. Imlek juga
3: sudah
2: rame. Kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat, Sabtu, Minggu ya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka kan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan, sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja ya,
3: rekam aja gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
1: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga gak Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti iya. Wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean.
1: Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: katakan sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Oke,
3: boleh. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam.
3: Halo, Ciku.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Sekarang menjadi pikir. Mas Titis.
4: Oke, Cik Guria.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema ya. Tapi sama nih, Pencinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apa sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apa ada Peterongan
5: juga? Ya apa orang ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu kerti lah pokoknya di sana. Okay. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pencinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul. Ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Iya, Cikgu
5: Ria. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku 18 ya, orang antara ya, Pak Samsul. Belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak, tadi kan, Cikgang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada lebaran Kongso Pacanya tuh luar biasa.
4: Si ya,
5: itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masihkah ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu, Mas Titis, Bapak Samsul, sehat terus ya, pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya, pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur, selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye, ujungnya yang gak tahan, bye.
4: Ternyata banget kok.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Bu.
6: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang nggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
6: Monggo.
4: Suka aku memang monggo.
6: Selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
6: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar-benar benar.
4: Aku udah lama di Semarang, Bu.
6: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
6: Ya, Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, makasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik
4: Guria.
7: Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18.
4: Iya.
7: Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Artasnya itu, Pak.
7: Iya, artasnya dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alun apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu, Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali.
4: Jarak.
7: Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti, ya.
7: Disputpar selalu ikut di dalamnya, baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa, jadi kolaborasi kita, jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian, itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang, dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak. Ya.
7: Itu dan rutin, kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada, mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan. Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak?
7: Enggak, enggak boleh.
4: Bu
7: Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
7: di sana. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, dari sana juga.
4: Oh, dari Takeshi juga.
7: Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
4: Cikgur ya.
7: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
7: Itu tiap hari buka kok.
4: Tiap hari ya. Emang.
7: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada pecinan kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan. Jadi kalau setiap Jumat Sabtu Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: enggak buka. Adanya
7: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya Pak
7: gitu,
4: ya.
7: Gitu. Jadi jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi begitu.
7: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Oh, iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
7: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
7: Nah, okay, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi
4: ya, Pak,
7: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya Pak.
7: Ya?
4: Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
7: Ya, betul.
4: Oke, baik terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Iya, Pak Noval.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Siang. Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Kita, pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang?
3: Pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopo. Jadi, saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Gitu kan. Jadi, gak bisa menyimak tadi. Ya.
3: Oh.
8: Saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
8: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan
3: penopo
8: sama tugas sampai tuntas
3: ya,
8: semuanya sehat selalu, sehat selalu ya, gitu penopo gitu
3: ya, ya,
8: jadi
3: ya, ya.
8: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa akan gitu menopo
3: gitu. Dah siap Bang Leman,
8: oke gitu saja penopo, makasih ya. Oh ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat menopo.
3: Iya, oke dah.
8: Oke, makasih penopo.
3: Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap penopo.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
7: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Semarang tuh unik loh Pak, bahasa Jawa ya Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa. Padahal kota loh.
4: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Nah, yang salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa. Jawa Pak.
7: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin jadi.
4: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang. Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah itu dia. Nah,
7: itu utamanya manis.
4: Nah, manis ya Pak ya.
3: Asin kayak saya ya Kang Titis ya.
4: Iya gitu. Ya itulah Pak.
7: Ya betul-betul manis. Makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
4: kaget Pak kadang-kadang.
7: Kaget. Loh kok manis ya.
4: Makanya kok manis semua.
7: Ditambah garam. Loh kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis. Itulah efeknya gitu.
3: Aduh keren. Jadi, luar banyak, biasa.
4: Banyak-banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh iya.
4: Fusion antara makanan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk Pro
4: R4 RRI
7: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa, budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu.
4: Baik, terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
4: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar ya. Sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
2: hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja abang dan kakak. Baik lagi bareng Sangnan Siregar tentunya di edisi Alunan Musik Keroncong. Dan kabar informasi menarik ya abang dan kakak. Nah abang dan kakak, akhirnya setelah penantian panjang 35 tahun, Timnas Indonesia resmi menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno abang dan kakak. Abang dan kakak, pertandingan tadi malam itu sangat menegangkan sekali ya abang dan kakak. Kita juga sebagai penggemar Timnas Indonesia tentunya sangat menantikan juara Timnas Indonesia abang dan kakak. Kemenangan kemarin dimenangkan melalui adu penalti abang dan kakak dengan skor 4-2 di Senin 5 Oktober 2026 abang dan kakak. Nah abang dan kakak, itu tadi dia informasi olahraga Timnas Indonesia. Dan jangan kemana-mana abang dan kakak, masih banyak lagi informasi menarik yang bakal sangat bagiin untuk abang dan kakak. Abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, males sekali lah rasanya. Besok tanggal 1 Oktober malah disuruh upacara.
1: Yeay, upacara hari kesaktian Pancasila tuh, Yan. Kan cuma setahun sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, tadi kita udah dengerin lagu dari Sam Simon yang berjudul Selendang Sutra. Selendang Sutra yang lembut itu. Nah, lagu itu sangat apa ya Abang dan Kakak? Sangat sejuk didengar di telinga Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak ini sanan mau bacain tips buat Abang dan Kakak di kala cuaca beberapa hari ini tidak menentu ya Bang dan Kakak. Kadang panas, kadang hujan, kadang angin dingin gitu ya kan Abang dan Kakak. Jadi memang cuaca yang sedang kita hadapi ini adalah musim perubahan ya Bang dan Kakak, atau biasa disebut pancaroba. Nah, Abang dan Kakak menghadapi pancaroba ya. Nah, menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu atau pancaroba, baik dari panas terik ke hujan deras maupun sebaliknya, menuntut tubuh kita nih Abang dan Kakak untuk beradaptasi lebih ekstra agar sistem kekebalan tubuh tidak menurun Abang dan Kakak. Ini saya kasih tips saat cuaca panas terik buat Abang dan Kakak biar tubuh kita tetap fit nih Abang dan Kakak. Yang pertama, cukupi cairan agar terhindar dari dehidrasi ya Bang Kakak. Paling tidak minum air putih minimal 2-3 liter per hari atau 8 gelas. Jangan menunggu hingga merasa haus untuk minum. Nah, yang kedua Bang Kakak, pakaian dan pelindung. Gunakan pakaian berbahan longgar, cerah dan menyerap keringat seperti katun. Gunakan sunscreen minimal SPF 30 atau untuk menghalanginya, topi atau payung saat keluar rumah. Nah, Bang Kakak juga batasi jam terik, artinya hindari aktivitas berat di luar ruangan antara jam 10 hingga jam 2 untuk mencegah head stroke. Nah, Bang Kakak, ada juga tips buat Abang Kakak di saat hujan, yaitu kita harus selalu jaga suhu tubuh. Selalu bawa jaket, payung atau jas hujan dan segera ganti pakaian jika basah agar tubuh tidak rentan terkena infeksi dan flu. Nah, yang kedua Bang Kakak, kebersihan diri. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun karena kuman dan bakteri berkembang biak lebih cepat di lingkungan lembab Abang Kakak. Ya Bang Kakak, pola hidup kita itu harus sehat ya Bang Kakak. Nutrisi seimbang, konsumsi makanan kaya vitamin C, vitamin D dan zinc yang bisa didapatkan dari buah-buahan, sayur hijau, kacang-kacangan serta ikan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, di kala cuaca memang seperti ini kita butuh badan yang fit agar tetap bisa beraktivitas Abang dan Kakak. Abang Kakak, semoga kita selalu sehat dan juga selalu bahagia untuk memulai dan beraktivitas Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, masih ada lagi informasi-informasi menarik dan lagu-lagu sahdu yang bakal sanan puterin dan bacain untuk Abang dan Kakak. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia, dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bendera merah putih baru bisa dikibarkan secara bebas setelah pengakuan dari Belanda yang memakan waktu lebih dari 4 tahun.

Amalia Kakak Perempat Medan, sahabat budaya, sudah satu jam Sahnan menemani Abang dan Kakak di Perempat Medan. Jadi Abang dan Kakak dari jam 15.00 sampai 20.00 Abang dan Kakak bakal ditemani rekan saya Najwa ya. Dan saya pamit undur diri tentunya dari ruang dengar Abang dan Kakak di 88.4 FM RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

Apakah saatnya azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Iya, 88,4 FM Pro Matahari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya di Prodangdut. Iya, makin asing makin nyahut. Tadi udah kita puterin lagu-lagu requestan dari WhatsApp. Ini kita buka lagi line telepon. Halo Prodangdut.
1: Asik makin nyahut.
0: Makin nyahut, Cynthia.
1: Iya, lama ya.
0: Iya, tadi muterin ini lagu WhatsApp, yang di WhatsApp.
1: Oh iya.
0: Iya, Cynthia mau lagu apa, Sin?
1: Lagu apa coba, dari apa, dari Nela,
0: dari Nela. Nela Karisma ya?
1: Uh-uh.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Nela Karisma, ada asal kau bahagia. Demi Tuhan aku ikhlas, gara-gara asmara sama kau tercipta bukan untukku. Mau yang mana?
1: Coba yang terakhir.
0: Kau tercipta bukan untukku?
1: Uh-uh.
0: Boleh, nanti aja puterin ya, Sin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi, abang dan kakak. Dan ini sudah ada pada telepon yang bergabung lagi nih. Kita coba angkat dulu ya. Halo Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bu Ratni.
2: Iya, apa kabar, Non?
0: Sehat, Bu Ratni sehat.
2: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya kan? Mau lagu apa, Bu Ratni?
2: Di sana menunggu, sini menanti, tiap Alen.
0: Di sana menunggu, di sini menanti.
2: Nah, kalau nggak salah gitu ya.
0: Oh, apa iya, tiap Valen ya.
2: Yo.
0: Boleh, nanti aja puterin.
2: Yo, makasih ya, Najwa ya.
0: Sama-sama.
2: Yang cantik. Bertugas orang cantik ya.
0: Iya, Bu Ratni. Bu Ratni yang cantik dan baik hati.
2: Saya baik hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Ratni tadi, abang dan kakak ya. Sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam, Kak Ririn.
1: Apa kabar?
0: Sehat. Kak Ririn sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, mau lagu apa, Kak?
1: Lagunya dari Vita Alfia, Kak.
0: Vita Alfia, sebentar ya.
1: Iya.
0: Vita Alfia. Mana nih, Vita?
1: Alfia.
0: Vita Alfia, ini ada untuk apa? Terus ada bagai ranting yang kering. Terus
1: aku ingin bahagia enggak ada di situ.
0: Aku ingin bahagia, aku ingin bahagia. Tetot. Ini cuman seharusnya aku, mengapa dia si Malakama
1: Oke,
0: boleh. Cuman nyanyinya tuh ya.
1: Tadi suruh.
0: Oh iya, yang kayak Soimah ya.
1: Aku mati.
0: Iya kan, Soimah juga ada si Malakama enggak sih, Soimah?
1: Soimah.
0: Heeh.
1: Soimah ini pun ada juga apa ya?
0: Yang mana?
1: Aduh, judulnya lupa penawa.
0: Iya kan?
1: Lupa. Ada juga enak juga sih lagunya sih memang, tapi enggak tahu ada atau enggak di situ.
0: Iya, kayaknya ini juga pernah nih. Oke lah ya. Ada nih, nanti aja puterin yang karirin ya.
1: Oke, makasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ririn tadi ya. Untuk abang yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Jadi sebelum kita puterin yang di WhatsApp lagi nih, kita di line telepon dulu aja. Soalnya di WhatsApp nih agak numpuk ya. Jadi kita kasih jalur ke yang telepon. Dan ini juga udah ke WhatsApp dulu lah ya. Udah ada masuk WhatsApp dari siapa nih? Prodangdut, makin asik makin yahut. Selamat sore Najwa. Ada Amira di Marelan, seperti biasa join Prodangdut. Iya. Mau request lagunya Zaskia Gotik, Bebek Ngambang. Oke, boleh, nanti aja putarin ya. Lucu judulnya ya. Bebek Ngambang, Lele Ngambang ada. Iya, selanjutnya juga ada requestan lagi nih dari Ika di Krakatau. Selamat sore Najwa, mau request lagunya Uut Permatasari, Cintaku Dapat Sendiri. Siap, nanti diputarin ya. Dapat saya nama kakak terus bersama Najwa di Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya di Prodeng Dut, makin asik makin yahut ya. Kayak yang masih mau request lagu dangdut masih bisa pastinya, karena nanti Najwa nemenin sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi walaupun kita udah semakin di penghujung waktu, masih bisa request. Dan ini mungkin cuaca kota cuaca di kota Medan ya, sore hari ini tuh Medan after rain, jadi dingin ya, cocok nih untuk abang kakak yang misalnya pengen pergi entah kemana ya, apalagi cuaca kayak gini tuh mendukung untuk kita makan yang berkuah-kuah juga. Dan aku ucapin juga semoga untuk abang kakak yang sedang dalam perjalanan balik dari kantor atau mungkin dari suatu tempat, hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan pastinya ya. Dan untuk abang kakak yang sore hari ini di rumah aja, emang paling nikmat ya hujan-hujan di rumah, gak ada aktivitas sambil dengerin lagu dangdut di Pro 4 FM. Nah, pastikan terus bersama Najwa karena nanti Najwa menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Pro Dangdut, makin asik, makin yahoo.

just

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Prompa.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal dinil qawim wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'du. Alhamdulillah, katanya Tanjung Kimpul di malam hari anak dara pergi mengaji. Kita berjumpa kembali di RRI ini dalam acara kajian agama Islam di sore hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam sama terhimpun kepada yang mulia Rasul yang santun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul penuntun yang mengajarkan hadis Al-Qur'an dan hadis dengan penuh santun. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepadanya syafaatkan turun pada hari la yang fa'umalu wala banun. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat Pro 4 FM di mana saja berada berjumpa kembali dengan saya. Katanya Amri Sembiring nama ditabal, Jalan Puri tempat tinggal, menjadi penyuluh di sini untuk menyampaikan berita-berita Al-Quran dan hadis. Semoga menjadi modal. Sahabat Pro 4 FM yang berbahagia, saudara-saudara sekalian, kajian Mutiara Suri kita pada hari ini adalah mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang akan menjadikan engkau sangat baik, yang patut engkau turuti. Bagi mereka yang mengharapkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, mereka mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan di hari kiamat, maka banyaklah mereka berzikir wa zakarallaha katsira. Saudara-saudari Pro 4 FM yang berbahagia, sahabat budaya sekalian, bahwa kalau kita lihat akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali. Namun di dalam kesempatan ini saya akan mengurai beberapa akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tauladani di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa akhlak Nabi itu sangat terpuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa akhlak Rasulullah itu secara global dikatakan adalah Al-Qur'an. Seluruh konsep yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah akhlak-akhlak beliau yang beliau terapkan di seluruh sendi kehidupan yang ia jalani sampai dia meninggalkan dunia yang fana ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ad-Diba itu dikatakan bahwa sifat Nabi itu syadidul haya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Beliau sangat pemalu. Pemalu untuk melakukan dosa. Bahkan di dalam kesehariannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga orang yang sangat menjaga dirinya daripada hal-hal yang dapat menjerumuskan dirinya dan orang lain. Bahkan dikatakan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemalunya melebihi daripada gadis-gadis remaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemalu, lebih pemalu daripada seorang perawan di dalam pingitan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat langsung mengetahuinya dari wajahnya. Saudara sahabat Pro 4 FM, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah penyelesaian perkara di antara kabilah-kabilah Arab yang menginginkan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil suatu keputusan dengan membentangkan serbannya dan meletakkan Hajar Aswad itu di atas serbannya. Dan para kabilah-kabilah yang berseterus tersebut diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang setiap sudut daripada serbannya dan mengangkat Hajar Aswad itu di dekat Ka'bah. Maka ketika sudah dekat dengan Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengangkatkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Dalam satu riwayat dikatakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkibar jubahnya, berkibar gamisnya sehingga tersingkap di atas mata kakinya sedikit, sedangkan orang-orang yang berada di situ adalah seluruhnya laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah wajahnya, malu dia. Ah, beginilah gambaran syadidul haya, pemalunya Nabi. Padahal yang melihat betisnya itu hanya sahabat-sahabatnya sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu. Beda dengan zaman sekarang. Rasa malu itu sudah hilang di dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga nampaknya akhlak yang paling tinggi itu banyak tidak memilikinya lagi. Sahabat Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan adalah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu maradhahum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka kepada orang-orang fakir dan miskin. Ini sifat Nabi. Dia sangat suka sekali kepada fakir dan miskin. Di dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menikmati makanan kurma atau gandum. Dalam riwayat ini dikatakan gandum. Ketika Nabi ingin memakan gandum tersebut, dia teringat akhiratnya. Karena di dalam bab doa selalu kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasihlah kami kesenangan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kami tidak lupa bahwa kehidupan itu tidak dimulai dari dunia, tetapi kehidupan itu dimulai di akhirat. Maka kami kepingin juga bahagia di akhirat. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingat ayat ini, maka Rasul paruh makannya. Rasul paruhkan makannya, separuh untuk sedekah dan separuh untuk dirinya sebagai kebahagiaan dunia. Tapi separuh lagi dari makanannya itu dia sedekahkan untuk kebahagiaan akhirat. Karena makanan di atas dunia ini hanya berakhir di dalam batang leher. Kemudian apabila tidak ada infak sedekah yang kita berikan untuk kebahagiaan akhirat, maka ucapan wa fil akhirati hasanah itu hanyalah sebuah isapan jempol. Ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kharjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul aid. Pernah Rasulullah itu keluar ingin salat Aid. Dilihatnya seorang anak yatim yang duduk di penghujung jalan termenung. Maka Nabi mendatangi anak ini. Lalu mengatakan, di mana ayahmu? Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku, inna aba qad matat. Ayahku sudah meninggal dunia Rasulullah dalam peperangan. Sedangkan ibuku, dia menikah lagi dan membawa seluruh harta yang ditinggalkan ayahku. Meleleh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong anak tersebut dan membawanya ke rumah. Lalu mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, urus anak ini, belikan bajunya." Dipanggilnya Fatimah, "Wahai Fatimah, ini anak ini adalah anak yatim. Beri dia kebahagiaan, bergaul dan berkawan dengannya." Tersenyum anak yatim itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abul Aitam, ayahnya anak-anak yatim. Suatu gelar yang sangat mulia, suatu gelar yang sangat-sangat baik, bahwa Nabi itu mempunyai akhlak-akhlak yang sangat mulia di dalam kehidupannya, dan itu merupakan contoh di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah. Sahabat Perempuan FM yang berbahagia, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi dikatakan wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'hum wa ya'udhu mardahum. Nabi itu selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya, orang-orang miskin yang menginginkan semua doa, yang menginginkan suatu kebutuhan di dalam hidupnya melalui doa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udhu mardahum, mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Padahal di satu sisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang kalau kita katakan sekarang adalah pejabat yang tidak sekedar memegang amanah dari jabatannya. Dia adalah Rasulullah, presiden dunia. Tetapi dia masih mendengarkan ucapan-ucapan dari orang yang di bawahnya. Wa ya'udhu mardahum. Dan dia meletakkan keegoannya untuk tidak menunjukkan kebesaran dirinya sebagai seorang rasul. Tapi terkadang di dalam suatu pertemuan, bahwa tidak diketahui itu adalah Rasulullah, seorang sahabat mengatakan ketika berjumpa dengan orang-orang miskin yang berkumpul dan anak-anak yatim, orang tidak mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah. Kenapa? Karena tidak diketahui identitasnya dari pakaian-pakaiannya. Sahabat Perempuan FM, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mentauladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Aba kerja bagai lebah, tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih, segenap semesta alam. Kepala

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.' Kemudian anak cucu Adam berkata, 'Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menjawab, 'Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya.'" Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa.
1: Abang kakak, saatnya dan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sekaten adalah tradisi budaya Jawa yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini biasanya berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa hari. Acara dimulai dengan dibunyikannya gamelan pusaka milik keraton yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, terdapat pasar malam yang ramai dengan berbagai permainan, makanan khas, dan juga hiburan rakyat. Puncak acara sekaten adalah gerebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Tradisi ini menjadi bukti perpaduan budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih dijaga hingga sekarang. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Halo teman kamu TV Perempatan dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya panen kakak ya di Medan malam hari ini. Dan di malam apa nih? Di hari Selasa ya. Selasa untuk edisi 6 Oktober 2026. Ini kita ada di Ragam Irama Nusantara Budaya Simalungun khususnya. Jadi jangan lupa untuk abang kakak ikuti terus ya. Karena nanti Najwa suguhin lagu-lagu Simalungun selama 1 jam ke depan. Sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga jam-jamnya makan malam ya. Jangan lupa makan malam, isi amunisi biar bertenaga kita. Atau untuk kakak-kakak yang malam hari ini ada agenda makan di luar ya, asik. Jadi bukan harus keluar di malam minggu aja gitu ya. Malam-malam biasa juga bisa makan di luar. Jadi jangan nunggu malam minggu. Tapi kalau misalnya yang besok masih harus beraktivitas seperti biasa, kayaknya aduh mager ya, harus cepat pulang, belum lagi di jalan gitu ya. Jadi mending makan di rumah aja bareng keluarga tercinta. Dan pastikan juga Bang Kakak terus bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Permata dan Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, nih gak terasa sudah di pengunjung waktu yang aja menemani untuk hari ini di edisi Selasa ya, 6 Oktober 2026. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusiasnya yang sudah mengikuti siaran dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada rekan Najwa Maron Mateus yang menemani santai malamnya abang kakak. Tapi sebelum itu kita akan drama legenda dulu ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan judul Putri Karang Melendu. Najwa izin pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikutilah kisah legenda Putri Karang Melenung. Drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan. Persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
0: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
2: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
0: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
0: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini, kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
0: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
2: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan bunuh aku.
2: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
0: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
2: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
1: Pak, hujan sudah reda.
0: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
1: Iya, Pak. Tapi, mau kau apakan ulat itu, Pak?
0: Kita akan memelihara ulat ini, Bu.

Petinggi hulu dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi hulu dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi hulu dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu

0: dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Ulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi bulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi bulu dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.
3: Akhirnya kita selamat, Bu.
0: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
3: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
0: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
3: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
0: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Bu? Dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung Garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi hulu dusun dan babu jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: Pohon itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Ah! Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

Bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna. Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan Kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karangmelenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

Horas. Majua-jua. Anjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak kita sekarang ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya karo. Jadi sampai nanti pukul 21.30 kita akan mutar-mutar lagu musik karo. Dan juga Marlon akan informasikan seputar karo tentunya. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Nangka Ngudah.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Sebuah lagu dari Novita baru sama Gaga berjudul Karoja atau Karo Jawa. Dan kalau misalnya ngomongin tentang Karo nih ya Bang Gaga, ada satu keunikan yang dimiliki oleh suku Karo, yaitu bangunan bernama Jambur. Ya mungkin kita juga ada ya, fillernya dan Abang Kakak sering mendengarkan gitu ya yang namanya Jambur ini. Tapi mungkin kalau misalnya bagi Abang Kakak yang lupa, Jambur ini merupakan bangunan besar khas masyarakat suku Karo. Dan bangunan Jambur itu berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tradisi adat istiadat dan juga sosial kemasyarakatan. Nah Jambur itu didirikan untuk memenuhi keinginan masyarakat Karo yang sangat gemar melakukan berbagai pesta ataupun perayaan seperti pesta pernikahan, pesta tahunan, pesta memasuki rumah baru, dan juga pesta syukuran lainnya. Bahkan ini gak cuma pesta-pesta syukuran ya, kadang-kadang kematian juga diadakan di Jambur begitu. Jadi bisa dibilang Jambur ini menjadi salah satu simbol identitas suku Karo, yang mana ini bangunan Jambur dapat ditemukan di setiap desa di Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara. Bayangin ya, jadi kayaknya kalau misalnya kita ke Kabupaten Karo, kayak gampang aja itu lihat Jambur gitu ya. Dan para leluhur suku Karo mendirikan Jambur itu dengan tujuan yang begitu mulia ya. Mereka itu menyediakan tempat bagi warga desa untuk saling bertemu, bekerja sama, bersosialisasi, dan juga mempererat hubungan satu dengan yang lain. Jadi Jambur itu bukan cuma sekedar bangunan, tapi dalamnya juga ada kehangatan sesama dengan saudara-saudara satu suku, yaitu suku Karo, begitu. Nanti kita akan bahas sama kakak bagaimana sih bentuknya Jambur ini, apakah ada kacanya, pakai genteng atau pakai apa, gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

oleh tiang-tiang kayu. Tapi yang unik adalah jambore itu tanpa dinding gitu. Jadi gak ada dindingnya. Angin itu kayak mau masuk-masuk aja gitu. Jadi di dalam itu gak panas harusnya gitu ya. Kecuali kalau memang daerahnya memang lagi panas gitu. Jadi jambore itu dirancang supaya udara bebas masuk dan memudahkan masyarakat juga kalau misalnya mau berkumpul dalam jumlah banyak. Karena kalau misalnya ada dindingnya dan misalnya nih pintunya cuma satu, nah kan agak-agak susah tuh keluar masuknya. Tapi kalau misalnya nggak ada dinding, ya mau dari kiri kanan, depan belakang, oke-oke aja. Kecuali atas bawah ya, nggak mungkin dari atas ya kan. Masa terjun payung dia dari atas, ya nggak bisa gitu. Dan kalau untuk atapnya ya, atap jambore tradisional itu menggunakan atap besar khas arsitektur tradisional Karo begitu, yang menaungi seluruh area kegiatan di bawahnya. Ya Karo itu khas ya, gimana menggambarkannya ya, dia tuh kayak seolah-olah kayak dua tingkat gitu atapnya, tapi sebenarnya nggak dua tingkat juga sih, cuma nggak polos-polos sekali lah atasnya begitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin jambore, di dalamnya selain tiang ada apa aja sih gitu? Ya nggak ada sih, kosong aja gitu. Jadi jangan harap dalam YouTube misal ada pernak-pernik gimana gitu ya, misalnya ada vas-vas bunga gitu, nggak ada. Yang namanya jambore ya kosong aja dalamnya, karena memang itu digunakan untuk musyawarah, pesta adat atau kegiatan sosial, dan itu tanpa sekat abang kakak. Paling-paling satu-satunya sekat yang ada di dalam jambore itu ya cuma tiangnya itu aja gitu. Selain tiang itu gak ada lagi kayak pembatas-pembatas antara ruang satu dengan ruang lain, itu gak ada gitu. Dan kalau misalnya menurut Wikipedia ya, jambore itu katanya menjadi istilah nasional. Kok bisa? Kayak gitu, nanti kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Lasada Trio berjudul La Tembu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Siska Jorang dengan judul Sayang ke Aku atau enggak, artinya sayang sekali aku. Dan kita masih membahas tentang jamur. Nah, kalau misalnya sudah mau menjelaskan tadi, mungkin abang kakak jadi tahu ya, jamur itu pokoknya ya berarti adalah bangunan khas dari Karo gitu. Tapi makin kesini atau makin ke zaman sekarang, istilah jamur ini sekarang menjadi istilah nasional lah bang kakak. Jadi nggak cuma dikaitkan dengan Karo, kadang-kadang yang di tempat lain juga itu disebut jamur jadinya. Padahal bukan bangunan Karo mungkin gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya sekarang ya, ini bangunan seperti jamur ini sering digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana begitu, untuk praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi. Karena memang kan dengan desainnya yang tadi bisa terbuka dari kiri, kanan, depan, belakang, itu jadinya cocok sekali memang untuk penampungan pengungsi, yang mana udaranya terbuka, jadi udara bisa masuk, terus juga akses untuk menuju ke dalamnya gak susah gitu. Jadi memang cocok untuk tempat pengungsian. Nah bahkan nih, karena sekarang sudah menjadi istilah nasional, kalau misalnya abang kakak cari kata jambur di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Karo ya, bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tuh tulisannya jambur gitu. Kalau misalnya kita lihat di KBBI yang online, di sini dikatakan jambur itu artinya adalah rumah untuk pendatang, itu bisa diartikan kayak gitu ya. Atau arti keduanya adalah rumah untuk para pemuda dan untuk mengadakan rapat atau pertemuan. Nah gitu, jadi cuma begitu dijelaskannya. Bahkan nggak dijelaskannya lagi kalau itu adalah dulunya dari Karo gitu, kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi memang kayaknya di tempat lain atau daerah lain juga kadang-kadang sekarang udah disebut itu sebagai jambur jadinya gitu. Walaupun mungkin kalau kita lihat, wah kayaknya atapnya nggak kayak apa suku Karo nih gitu, padahal dulunya ya itu khas dari suku Karo gitu. Dan abang kakak kayaknya sampai di sini dulu ya kita membahas jambur dan juga tentang budaya Karo untuk hari ini. Dan nanti jam 9:30 kita akan memutar lagu di acara Jazz Music. Lalu jam 10 malam abang kakak bisa request lagu di acara Sapa Malam Pro4, sambil juga berkirim-kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba! Just Music from Batak, R.I. Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro 4 ya. Dan di sini Abang Kakak bisa request lagu tentunya dan juga berkirim-kirim salam. Yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Kita angkat dulu penelpon pertama kita, Abang Kakak. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Dengan Nusantara dari Semada ini.
0: Apa kabar Kak Farida?
1: Kabarnya kecewa.
0: Kenapa tuh?
1: Tepatnya kecewa aja.
0: Oh ya udahlah, semoga nggak kecewa lagi nanti ya.
1: Suaranya kok belum datang?
0: Iya.
1: Ah,
0: kenapa?
1: Syukur bukan cinta kata dia yang siaran.
0: Iya, ini bisa siarannya syukur nih. Bernafas saya susah nih udah.
1: Iya, siarannya tuh.
0: Mau lagu apa nih Kak Farida?
1: Berat banget siarannya.

0: Itu lagu lama atau lagu baru?
1: Baru dengar aku di radio-radio ini.
0: Oh, berarti memang lagu baru ya. Udah, nanti kita putar ya. Oke, siap.
1: Salamnya Ibu Nur. Ya, nanti ya, on air nanti. Minta lagu nanti Ibu Nur. Untuk Pak Dona Tanjung, untuk Pak Diman, untuk Panto Sentis, untuk Bang Wira, untuk Pak Latif, untuk dari Jakarta Tengah, Mas Faizo, Mas Jack, untuk Bang Arman Nasibuan, Mas Abjander, untuk Bang Rizal Dana, untuk Rudi, untuk Wanina, untuk Mama Rizky, Mama Hijra, Mama Hafiz, untuk Bu Wati, dan mulai dia masuk nih, masuk ya Bu Wati abis nih, untuk Bu Cantik Manis, untuk Kak Putri Nadu, untuk Bu Nomi Supa, untuk lagi dah mengira tadi udah ya, untuk semuanya, untuk si Maron, untuk Itok Maron, suaranya tuh segera berubah lagi dan pulih penyakitnya. Selamat bertugas, sehat terus. Mulia Tegodang, Horas.
0: Horas. Ya Bang Kakak, ada warga Sembada request lagu Gadis Manis dari Kalimantan. Kayaknya lagu baru ya, nanti kita putar. Dan silakan telepon di 0618463115. Halo, selamat malam Rompot.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Cynthia, apa kabarnya?
2: Masih belum sehat juga ya.
0: Eh, dikira ya, dikira sehari dua hari langsung siap, kan enggak.
2: Ini mah kita yang menggantikannya kan.
0: Ya, semoga aja lah besok-besok udah makin membaik.
2: Ya, semoga sehat lah ya.
0: Siap.
2: Makanya Bang Kiki mau gantikan mana, Bang Kiki mau gantikan.
0: Soalnya Kang Kiki kayaknya lagi libur hari ini.
2: Lagi liburan ya?
0: Kayaknya lagi libur.
2: Oh, kan sudah ganti ganti Maron itu.
0: Enggak, soalnya besok kayaknya dia masuk subuh, jadi enggak bisa lah, enggak mungkin deh kan.
2: Oh, dia masuk subuh ya?
0: Iya.
2: Oh, iyalah.
0: Cynthia mau request lagu apa malam ini?
2: Enggak ada itu keroncong judulnya Yang Terdalam.
0: Yang Terdalam versi keroncong. Oke, nanti kita putar ya.
2: Iya, selamat tadi buat sebentar tadi ya. Buat Pak Ngam, buat Amel, buat Bang Jack, buat Belasya, Bu Sumi, Pak Al Menasibuan, Bu Timadu, Bu Lege, Bu Ratni, ya kan? Buat tuh buat Pak Jaya Tanjung, buatnya semua aja ya.
0: Oke.
2: Buat Cemaran, selamat malam.
0: Selamat malam, Cynthia. Oke, Abang Kakak, ada Cynthia di Mabar request lagu Yang Terdalam tapi versi keroncong ya tentunya. Kalau versi popnya kita udah salah segmen namanya itu nanti. Halo, selamat malam Robat.
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Selamat. Selamat malam Umi.
3: Iya, selamat malam juga Mabar.
0: Apa kabar Umi Sumi?
3: Alhamdulillah sehat. Malam apa kabarnya?
0: Kabar ya beginilah.
3: Ya batuk, ya demam.
0: Kayaknya semua nih.
3: Iya, memang musim ini Marlon.
0: Iya.
3: Iya, musim banget ini. Makanya iya. Jangan minum es lah, ya kan?
0: Kalau minum es sih nggak ada, datang sendiri dia. Entah kenapa deh.
3: Itulah memang musim penyakit kok banyak kali ini. Apa semua banyak yang diopname kok Marlon.
0: Oh iya, untung awang nggak diopname. Kalau
3: tolak dari rumah sakit dan nggak ada tempat lagi.
0: Alamak. Iya.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Lagunya ya Marlon.
0: Umi mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya? Ini aja lah Melayu yang manis-manis gula.
0: Manis-manis gula?
3: Nah, kan ada judulnya tuh manis-manis gula.
0: Tunggu kita cari ya. Manis-manis gula. Mau versi siapa nih?
3: Dari entah siapa tuh Marlon. Siapa itu tuh Marlon?
0: Semanis gula, sama nggak ya?
3: Ada nggak?
0: Adanya semanis gula.
3: Iya, semanis gula.
0: Iya, semanis gula.
3: Ya udah itu.
0: Tapi versinya banyak nih, Umi mau versi siapa?
3: Itu siapa maksudnya?
0: Ada versi Ato Bahoro, terus ada versi siapa nih? Yang
3: aslinya siapa, Marlon?
0: Bentar ya, kita cari.

0: Ya. Salam-salamnya dulu boleh Umi.
1: Salam dulu ya.
0: Iya.
1: Untuk Mas Bambang lah ya kan. Ada itu tadi Cynthia cantik, Pak Anga, Ijal Buana, Rudi, Ijal Pratama, ya kan, Pak Anto Sintis, Di Jenjer, Pak Giman, terus Pak Jainal Tanjung, Opa Rasa, itu Ira Tariza, Mama Rizky, siapa lagi ya, oh Bu Wati, Bu Ratni, yang di Martobong ya, itu Jainuddin, Mama Izra, ada Marlon.
0: Versi lagunya ada, tapi ini versinya nih banyak nih, mau versi Rosnida atau versi Atok Bahorok.
1: Atok Bahorok aja lah.
0: Cowok berarti ya yang nyanyi ya.
1: Okay. Cowok pun boleh, malah pun jadilah, perempuan pun boleh lah. Ya, atok aja lah ya kan.
0: Oke, Umi.
1: Udah ya, semuanya aja lah ya kan. Oh inilah lupa satu lagi sih, ya, namanya Opung Jole ya kan. Di Genjer udah ya kan. Udah lah semuanya ya Marlon ya.
0: Oke Umi.
1: Jaga kesehatan ya Marlon.
0: Iya.
1: Ya udah, selamat malam.
0: Selamat malam. Hora. Apa gak ada Umi-Sumi dari Binjai request lagu Semanis Gula ya. Ini kayaknya lagu aslinya mungkin lagu Asmidar Darwis, cuma kita cari versi Asmidar Darwis gak ada tuh. Jadi sekarang kita putar mulai dari lagu yang pertama Bang Kakak, lagu Gadis Manis Kalimantan yang di request oleh Farida dari Sembada.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614424.

0: Iya, manis manis manis semanis gula itu tadi lagu yang dari kelas Umi Sumi ya Bang Kakak. Dan sekarang kita masih melanjutkan acara Sapa Malam Perempat, tentunya kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Halo, apa kabar Pak Nga?
1: Yang nang anda on air yang ada di semua Mbak Putri.
2: Primadu.
0: Oh, Mak kali tiga nih.
2: Oh, memang itu jagonya. Selamat malam, Mbak Marlan.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar itu, Asian?
0: Ya, kabar lagi pilek ini, Mama Rizky.
2: Wih, kok sama ya?
0: Iya, lagi musim soalnya kan.
2: Rizky, jangan lupa minum
3: suaranya
2: obat,
3: ada bindeng.
0: Iya, bindeng. Kok rame-rame nih, tumben?
2: Ini kan biasa, ya kan? Tidak akan nyalurong, Mbak Marlan. Jadi kami capek ngetik-ngetik aja, malas lambang mencari dulu jalur kan.
0: Oh, biar sekali masuk langsung ya.
2: Iya. Bang, aku lagu Batak bang.
0: Apa tuh judulnya?
2: Lendang Beng Beng.
0: Oke, nanti diputar.
2: Kak Putri lagu apa? Tertipu Au.
0: Tertipu Au, tunggu ya.
2: Iya.
0: Ada nggak ya tertipu aw ya?
2: Salamnya Pak Nga aja, salamnya Pak Nga
0: ya.
2: Ya.
0: Ini berarti
2: apa
0: Pak Nga,
2: nanti?
0: Pak Nga, Mama Rizky sama Bu Putri Madu.
2: Iya bang, iya
0: oh,
2: betul.
0: Oh oke oke.
2: Kami di rumah masing-masing bang, tapi satu telepon. Namanya konfren bang.
0: Iya. Ini tertipu.
2: Gak tahu apa, kan?
0: Apanya nggak tahu?
2: Enggak tahu,
0: udah tahu. Oh, udah tahu conference call-nya udah tahu.
2: Oh, udah tahu.
1: Salamnya ya.
0: Iya.
1: Sumi-sumi tadi, saya cakapnya Pak Bambang juga. Saya cakapkan ya warga Binjai. Ada Mbak Farida di Sembada. Saya sehat Bu Ratni. Anak Pangka, Cinta Maharani yang paling ayu di Mabar. Saya cakap ya sayang.
2: Red.
1: Untuk nyap jangan macam itu anak pangat tuh oh, itu tak mungkin kan sudah ada Rizal Bang Rizal Buana Mas Adi Genjet tangga pangga Mas Anto Bang Bogel juga selamat malam ada Buan Ina di Pantela Busana Bang Irfannya sehat Wira di Langkat ada Wak siapa yang di Langkat Wak
0: oh,
1: Giman ya,
2: Wak
1: Tampan. Wak Tampan yang ini. Mana bimbangnya?
2: Itu Wak Ganteng. Nyalah-nyalah istri-istri gila pertama ya. Ganteng.
1: Aduh, Misumi.
2: Misumi datang dulu. Balik Misumi.
1: Buati, buati.
2: Hati marah.
1: Cantik manis. Doa remah Sibuan, Bang Al. Untuknya Pak Tanjung.
2: Burat nih, burat nih.
1: Buat minta, untuknya Pak Rasa, siak-siak itu Pak Rasa.
2: Tanya Pak Anto sih.
1: Udah, nanti banyak-banyak juga samperin nanti pasti ganteng pula. Dia udah.
2: Wira, Pak Wira udah Pak Wira.
1: Udah. Udah. Udahlah banyak
2: kan nanti. Satu lagi lah, Bang Akbar Itonga ya, Bang apa?
0: Oh ya.
2: Bang Marlon, naiklah Bang Akbar. Jadi Pro 1 naik, pakai
0: oh,
2: WA.
0: Di sini memang WA aja dia.
2: Iya, WA bisa kan. Dia
0: iya.
2: Nggak pakai suara. Ah,
3: suaranya Mama Rizky, suaranya
2: nggak lupa. Dia nggak ada paket pulsa biasa. Dia paketnya internet, jadi pakai WA.
0: Iya.
1: Jalan balik ke Marga Sendawan di belakang Sumara. Udah aja.
2: Iya. Makasih ya, Bang Marlon.
0: Selamat malam juga.
2: Makin ganteng, Bang Marlon.
0: Amin.
2: Asik.
0: Ya, Bang Kakak tadi. Iya, Horas. Oh, Mak sekali tiga Bang Kakak ya. Ada Pak Ngah, Mama Rizky dan juga Bu Putri Madu Bang Kakak. Tapi kayaknya Pak Ngah nggak request lagu ya. Kirim-kirim salam aja tadi. Berarti kita punya udah punya dua lagu tambah ini tiga nih. Halo, siapa di mana nih? Siapa
4: Bang? Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
4: Nusantara.
0: Iya.
4: Borngin Maton.
0: Borngin, siapa di mana ini?
4: dengan Ucok di Marendal, Marlon.
0: Bang Ucok di Marendal?
4: Iya. Ucok kele-kele, Bang Marlon.
0: Ah, apa tuh maksudnya? Gak salah nama ya, nih.
4: Pendatang baru, Bang Ucok kele-kele di Marendal, Bang Marlon.
0: Aduh, enggak percaya, Wak.
4: Masa digenjer, Bang Marlon.
0: Oh, masa digenjer, apa kabarnya nih?
4: Alhamdulillah, sehat. Bang Marlon sehat, kan?
0: Sehat juga lah.
4: Oh, mantap lah.
0: Enggak, ding. Enggak sehat, ding.
4: Iya, banyak kali Mas Tejo ngangkat Milawati, ya kan?
0: Didampingi para bidadari, Pak Ngatari.
4: Iya, Milawati di kolam Mas Adi, ya kan?
0: Bercanda ya, bercanda.
4: Nanti 10 orang Mas Tejo, dia tarik terus. lagu Marlon.
0: Lagu apa tuh?
4: Lagunya ini aja lah. Apa ya? Kok lali ya ini?
0: Waduh.
4: Indah ya.
0: Indah Tapi dari Vicky Tanjung. Oke, nanti kita putar ya.
4: Iya, jalan-jalannya buat keluarga Pak Almarhum lah ya, Bu Duryati.
0: Oh iya.
4: Lalu ada juga Pak Jenal Tanjung. Mungkin tadi Pantai Labu juga yuk. Sama Bang Irfannya semoga sehat selalu. Bang Paris. Ada Bu Sinta juga di Johor ini lagi monitor. Ada Bu Ratni, Anum Sembada. Udah itu buat Sopo Mene yuk.
0: Anum Mas Sembada?
4: Mas di Sintis. Umi Sumi. Kabari Umi Sumi ini. Mesui gak dengar suara ini baru iki yuk kan. Ada Rasa Opak juga lagi monitor. Udah itu Opa mana ya?
0: Opa Rasa nggak penek lagi tapi loh.
4: Iya, semoga sehat-sehat aja lah ya, nggak naik yang apa ya kan.
0: HP-nya rusak.
4: Yang nggak dengar-dengar, HP-nya rusak.
0: Iya.
4: Lagi di bengkel lah ya kan. Udah itu buat Opa mana ya? udahlah buat semua lah ya. Oh Pak Wira ya.
0: Oh iya.
4: Satu lagi Pak Wira. Semoga sehat selalu. Udah buat semua dari akang-akang sampai opung-opung lah ya kan. Buat Marlon sama bertugas yuk.
0: Oke Mas Adi Genjer. Sehat
4: selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
4: Borngin malam Marlon.
0: Selamat borngin juga Mas Adi Genjer. Oke Bang Kakak, kita baca dari WA dulu sekarang ya. Ada Ibu Ratni nih, selamat malam. Siapa malam, apa kabar Mas Marlon? Kurang sehat ya? Ya biasalah Bu, lagi musim nih. Semoga cepat sembuh ya Marlon, amin. Bu Ratni request lagu Widuri, lagu keroncong. Oke nanti diputer ya Bu. Salam-salamnya ini untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Mas Faris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Kenjer, Uda Rizal Pratama. Ya, semalam itu pertama Uda Rizal Pratama nih kan, sesuai dengan namanya. Sekarang belum masuk, belum dapat jalur kayaknya. Terus juga salam untuk Koko Bowo ya dari Bu Ratni, terus juga untuk Mama Rizky, untuk Kak Ira Tarigan, untuk Bu Wati, untuk Bu Putri Madu, untuk Bu Eva, untuk Bu Anina, untuk Cynthia, untuk Umi Sumi, untuk Ceng Tini, dan untuk semuanya. Ya untuk Marlon katanya minum air panas terus, iya Bu, diusahakan ya. Cepat-cepat sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu. Dan nanti kita putar Abang Kakak, kita punya 4 lagu nih, agak-agak panjang. Kita putar dulu lagu yang di request Mama Rizky ya. Selendang Beng-Beng dari Rani Simar, Rani Simbolon.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 06184631115, SMS dan WA 08116144.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Sebuah lagu berjudul Widuri ya Bang Kakak, tadi direquest oleh Bu Ratni ya. Dan sekarang kita masih melanjutkan Sapa Malam Pro 4 tentunya. Silakan telepon di 0618463115. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Halo.
0: Halo. Iya, apa kabar Bang Jack?
1: Kabarnya sehat Bang Marlon.
0: Ini nggak lagi pilek nih kan?
1: Enggak Bang Marlon.
0: Oh, lagi ngantuk kayaknya ya.
1: Enggak Bang Marlon.
0: Oh, jadi lagi apa nih?
1: Lagi ngetes suara Bang Marlon. Pantas enggak suaranya kayak suara bapak-bapak.
0: Kayak suara kereta nih, deng deng deng deng deng deng deng deng gitu dia.
1: Itulah kalau Bang J.
0: Iya, Tante Jeninya udah lama enggak kelihatan ya.
1: Tante Jeninya lagi apa dia? Lagi minggat.
0: Waduh, kenapa sakit hati dia makanya minggat?
1: Enggak dikasih makan.
0: Ya udahlah ya, kasihan. Lagu apa kita malam ini Bang Jack?
1: Lagu Karo.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagunya siapa lo, Netitera?
0: Ya kan banyak lagunya, judulnya yang mana tuh?
1: Judulnya Si Mete.
0: Si Mete?
1: Ya, Ngencang Angkasa.
0: Tunggu ya, Si Mete. Teh ada hanya ya?
1: Iya, Si Mete, Ngencang Angkasa.
0: Bentar. Bukan Lalit Si Mete, beda?
1: Bukan, depannya aja udah beda.
0: Bentar ya.
1: Si Mete, Ngencang Angkasa. Yang tahu cuma tahu, itu maksudnya itu.
0: Gak ada masalahnya nih. Kayaknya gak ketemu nih. Yang gak ada
1: ketemu itu.
0: Tunggu ya. Coba judul lengkapnya apa tadi Bang Jack? Si Mete.
1: Si Mete.
0: Terus?
1: Nah, kerja ya. Kerja. Si S-I.
0: Spasi.
1: M-E-T-E. E-H.
0: Terus?
1: N-G-E-C-A.
0: N-G?
1: E-C-A.
0: E-C-A. Ngecah.
1: Ya, ngencah.
0: Oh, ngencah.
1: Ya.
0: Tunggu ya. Oh, iya. Ada.
1: Ada kan?
0: Si Mata Ngecang Angkasa.
1: Oh, loh.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Yuk.
0: Salam-salam
1: itu siapa nih? Buat bawa tampan tadi ya. Sama Mama Rizky. Ada juga buat Bang Wira.
0: Tadi bertiga tadi loh. Wak tampan tadi bertiga tuh tadi.
1: Iya, bertiga. Gak suka rombongan memang itu.
0: Satu lagi kirim salam juga lah.
1: Iya. Ada juga buat siapa tadi yang nomor dua tadi siapa?
0: Tadi ada Cynthia.
1: Oh, Cynthia. Ada juga buat orang ganteng yang dari utama. Ada juga buat Mas Santo Sintis, Bu Ratmi, Kak Farida Sembada, Bang Ucok tadi ya.
0: Bang Ucok. Kile-kile gitu ya.
1: Alis banget di Genjer. Buat Nina. Ada juga buat Opa Rasa. Ada juga buat siapa ya?
0: Siapa?
1: Oh, Pak Jenar Tanjung. Selalu ya Pak Jenar. Ada Bu Nur Hayati. Mudah-mudahan sabar ya Bu Nur.
0: Amin.
1: Ada juga buat semua-semuanya lah Marlon.
0: Oke.
1: Buat Marlon. Mudah-mudahan cepat berlalu emplu-emplunya.
0: Amin.
1: Aku udah berlalu tuh.
0: Iya. Iya.
1: Pokoknya buat sehat selalu ya Marlon.
0: Iya.
1: Mau lihat di orang.
0: Sama-sama Bang Jack.
1: Horas.
0: Horas. Ya Bang Kakak, ada Bang Jack Sandova request lagu Si Mete Ngecang Angkasa. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Halo, Sapa Malam Pro 4.
0: Iyo, siapa di mana ini?
2: Salam budaya Nusantara.
0: Salam, Pak Anto kayaknya ya.
2: Gimana?
0: Pak Anto bukan nih?
2: Tebak, tebak. Si buah melon.
0: Cakep.
2: Kalau lah melon, apa warnanya?
0: Hijau.
2: Jikalah boleh hamba numpang bertanya. Apakah benar yang siaran ini namanya Mas Marlon?
0: Iya, betul. Pak Anto sakit juga.
2: Apa memang semacam musimnya aku rasa ini badanku iya. Pun apa ini apa namanya
0: menggigil.
2: Semacam panas juga ini.
0: Oh, demam gitu ya. Iya, memang musimnya ini.
2: Tenggorokan pun rasanya kok gatal.
0: Sama.
2: Mungkin sudah musimnya mungkin.
0: Iya, memang.
2: Iya. Okelah.
0: Okelah,
2: minta lagu ya.
0: Lagu apa kita malam ini?
2: Saya minta lagu dari Melayu, judulnya ini Hujan Gerimis.
0: Dari Asmidar Darwis?
2: Ya, benar.
0: Oke, nanti kita putar ya, Pak. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya tadi ada yang pertama, siapa tadi ya?
0: Tadi ada warga Sembada, Farida tadi.
2: Oh iya, nah, buat orang yang paling cantik di Sembada. Yaitu Mbak Farida Sembada, kemudian ada Cynthia, kemudian ada juga tadi Wak yang paling tampan di Percut, dan tadi sama para kekasihnya ya kan?
0: Para bidadari.
2: Dan para bidadarinya. Kemudian tadi ada Mas Adi Genjer, kemudian ada juga Bang Jack. Ini saya waktu itu sering teleponan sama Bang Jack, cuman sayangnya saya nggak pernah jumpa sama Bang Jack ini.
0: Waduh, semoga
2: bisa. Ada yang ngomong katanya Bang Jack ini seperti pendekar Arya Kamandanu. Ada juga katanya seperti Salman Khan.
0: Waduh.
2: Ada juga katanya seperti Bang Haji Romai Rama.
0: Mantap lah.
2: Entah mana yang benar. Kemudian ada juga Umi Sumi tadi ya kan. Kemudian Pak Jenderal Tanjung. Kemudian Armana Tibuan. Kemudian ada juga Bu Ratmi. Ada juga Udayu Srijal Pratama, yang katanya paling ganteng di sepanjang jalan utama pada zamannya.
0: Pada zamannya ya?
2: Ya, katanya.
0: Kalau sekarang nggak lagi gitu.
2: Iya. Tadi ada Mama Rizki juga ya. Ada Puan Ina. Kemudian, oh ya, Bu Nur Hayati.
0: Iya.
2: Semoga tabah dan sabar menghadapi musibah ataupun cobaan, Bu Nur. Kemudian ada cantik manis yang katanya sudah cantik manis pula. Ya kan, Marlon?
0: Betul.
2: Oke lah. Kalau gitu, buat semua-semua Fans Perumpat dimanapun Anda berada, semoga pada sehat walafiat. Dan kepada Marlon, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, Pak Anto.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat bertugas.
0: Siap. Ya, Bang Kakak, ada Pak Anto request lagu Hujan Gerimis. Ya, tapi di sini untungnya lagi nggak hujan kayaknya. Entah kalau di situ ya. Halo, siapa malam Perumpat?
3: Halo, siapa malam Perumpat?

0: ya, ya kan. Aduh, itu lah aku udahin kok, kenapa kok makin ganteng aja katanya.
1: Gitu katanya. Ya oke lah.
0: Oke lah, salam aja dulu lah ya.
1: Loh, enggak lagu dulu.
0: Kalau lagu kan dia hati-hati.
1: Oh iya.
0: Malam aja gitu, enggak lagi gitu.
1: Siap.
0: Kalau dia sama yang lain takkan bisa tuh diminta
1: pun. Oke.
0: Lain yang diminta lain pula diputar ke tempat untuk ya kan.
1: Nanti kita putar udah ya.
0: Iya. Wah, Bang Antos yang tadi, terima kasih banyak. Terus buat Opa Johan yang ada di NTT, terus buat Bu Nur Hayati, semoga tabah dan menghadapi musibah ini Bu Nur Hayati ya. Pak Jana Tanjung, Koko Bowo, Opa Rasa, Pak Jiman, Mas Paido, Pak Wira Dilangkat, Miss Cantik Manis gitu loh. Buat Bu Ratmi, Busana Ginting gak pernah masuk lagi dia ya.
1: Iya.
0: Terus buat Nomi Cipa, buat Nina, Centini, Putri Madu, Barda Sembada, Pandir di Peringgan, buat Mama Rizky, Mama Ezra, Umi Sumi, terus buat Bu Wati, Ira Tarigan, Muhammad Rudi, Arwana Sibuan, Akbar Aritonang, Pak Habib, Bang Gek, Cynthia, Jenudin, Leni Marlina Manulang, Wak Yung dan semua-semuanya.
1: Yang di NTT siapa tadi udah?
0: Hah?
1: Yang di NTT siapa tadi?
0: Di Opung Juan, NTT. Semalam dia naik sama siapa dia?
1: Iya. Oke lah.
0: Di apa, di Kupang, Opung Juan.
1: Siap. Siapa
0: pun ke Juan, jokal sampai ke sana pun katanya kan, bermaksud dia.
1: Kirain siapa tadi? Kirain Opa Rasya loh, kalau di NTT. Ya,
0: Opung Juan.
1: Iya. Oke.
0: Dia di Kupang di NTT katanya itu.
1: Mm-hmm.
0: Buat Bu Manu sama tugas, sore sebengin. Nah.
1: Dadah. Oke, Bang Kakak, ada udah Yusri Sal Pratama. Kalau soal lagu udah tahu lah kita lagu apa ya. Tapi sekarang kita putar dulu lagu yang di request Bang Jack. Inilah ada lagu Karo dari Nativera Baru Bangun berjudul Si Mata Ngejang Angkasa.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248. Reach that flow to me.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Ya, tadi apakah lagu yang direquest udah Yus Rizal Pratama ya, Fatwa Pujangga versi DJ. Dan sekarang kita masih di acara Sapa Malam tentunya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Rompat.
1: Selamat malam, Marlon.
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung. Apa kabarnya
1: apa
0: nih?
1: Apa? Iya, kayaknya sakitnya ya, batuknya ya.
0: Iya, Bapak sehat?
1: Ya, sehat orang tua lah kadang-kadang. Sakit lututnya, pinggangnya, dadanya. Ini
0: Oh,
1: berganti.
0: kalau sakit orang tua ya wajar. Tapi yang penting nggak kena flu kan, Pak?
1: Kemarin tuh kena flu sebentar, tapi dia makan obat hilang.
0: Oh, berapa hari-hari itu? Seminggu ada?
1: Nggak ada, dua hari aja.
0: Oh, mak cepat kali ya. Obat apa Pak minum kok bisa cepat kali?
1: Miozep Forte.
0: Oh, oke lah, oke. Nanti tak coba lah.
1: Coba aja, itu memang nggak berat itu. Berat.
0: Tapi ini bukan iklan ini kan?
1: Bukan.
0: Oke lah. Bapak mau lagu apa malam ini, Pak?
1: Lagu Minang judulnya Bahasa Lingkuh
0: Oh, Mak. Bas.
1: Dalam Balaki.
0: Bahasa Lingkuh dalam?
1: Balaki.
0: Balati?
1: Ya, Balaki itu berlaki, bersuami.
0: Oh, dalam Balaki. Oke. Ini lagunya versi siapa nih maunya? Upiak Bulu?
1: Versi mana aja bolehlah, siapa aja. Yang penting judulnya itu.
0: Oke, nanti kita
1: ada.
0: Putar. Ada.
1: Syukur.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih, Pak?
1: Salamnya untuk Mas An, presentis tadi ya. Pak Jiman, Tuan Ina, Opa Rasa, Bangal, Bang Arman Nasibuan, Mas Adi Gengger yang tadi, Bang Jack yang tadi, Bang Bogel, entah kemana sekarang, Bang Wira, Cantik Manis, Bu Wati Tamora, Rejal Buana, Isidra Pratama yang tadi, Wanglah, Muradmi, Mama Rizki, Umi Sumi, yang tadi, Ira Tarijan, Ira Pelumpang, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Nuni Cipa, Mbak Misni, Pak Atusan, Mas Jumari, dan yang pendatang baru itu, Akbar
0: Haritonang.
1: Haritonang ya. Ya.
0: Oke.
1: Dan semua-muanya aja ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke, terima kasih. Selamat tugas.
0: Sama-sama Pak Zainal Tanjung. Ya, Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung yang untungnya udah lewat masa-masa flu-nya ya. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo. Siapa
0: iya.
2: Malam perempat?
0: Siapa di mana ini?
2: Saya Sumatera Utara, Marlon.
0: Iyo, Mas Bambang kayaknya ya.
2: Ya?
0: Mas Bambang kah ini?
2: Iya dong.
0: Oh, apa kabar nih Mas Bambang?
2: Apa kabar, Marlon? Sehat?
0: Kabar lagi kena flu. Kena flu.
2: Oh, kena flu.
0: Iya.
2: Ini, ya.
0: Kenapa?
2: Musim.
0: Iya, lagi musim memang.
2: Ya, kalau kita alhamdulillah secara alfiat gitu loh.
0: Mantap.
2: Marlon,
0: oh.
2: Lagunya ini aja Pilu aku minta ya.
0: Pilu?
2: Nah, ada.
0: Lagu siapa tuh?
2: Dari siapa? Itu lagu lama loh. Itu budaya juga. Pilu. Dari ini lah kalau nggak salah dari siapa? Harus itu loh. Dari Marlon.
0: Bentar ya. Asmidar Darwis bukan?
2: Ya.
0: Asmidar Darwis atau Panbers?
2: Terserah aja lah yang mana.
0: Kayaknya lebih lama Asmidar Darwis ya kan?
2: Ya, tapi okay. Yang ini yang ngebeat Marlon ada.
0: Oh, yang ngebeat versi DJ?
2: Ya.
0: Oh, tunggu ya. Versi DJ ada nggak nih? Kayaknya nggak ada versi DJ-nya.
2: Kalau nggak ada, senang-senang aja lah ya.
0: Iya, mau versi Panbers atau versi Deloitte?
2: Gimana?
0: Mau versi Asmidar Darwis, Panbers atau Deloitte, Mas Bambang?
2: Panbers saja.
0: Panbers saja ya?
2: Itu aja.
0: Oke, siap.
2: Salamnya pertama kali itu Mistumi sekeluarga, salam sehat dan keluarganya anak Marlon. Terus ada Deddy, ada Nopi juga ya. Ada Wakil Jopi di apa? Di langkah sana ya. Sama Margalinya Masaro, salam sehat. Salam Wakil Jopi, kenapa gak sana ya Wakil Jopi? Pijit-pijit aja Wakil Jopi. Dari Mas Bambang Binje gitu loh. Terus ada Pakna ya, alat baiknya ya. Udah naik deh Marlon?
0: Pangah udah tadi.
2: Oh tadi deh naik di apa? Juga.
0: Tadi didampingi bidadari tadi Pangah tadi.
2: Ada Pak Giman ya. Ada Pak Giman. Terus tadi siapa itu yang indah?
0: Yang indah?
2: Yang disintis.
0: Oh disintis Pak Anto.
2: Oh Anto ya?
0: Iya.
2: Ya udahlah, salam kuatkan juga ya. Terus. Ada ini siapa namanya di kalteng muslim itu? Bang Al ya?
0: Bang Al, ya.
2: Salam sehat dan salam keluarga. Terus siapa lagi? Itu yang di Langkat siapa lagi itu?
0: Di Langkat Bang Wira.
2: Wira Sablon ya?
0: Enggak lah.
2: Kenapa ada Wira Sablon?
0: Ya kan dulu ada filmnya.
2: Oke, dengarnya dia ya kan? Terus ada Marlon juga oh ya, ada siapa? Siapa Mbak apa yang penyiar yang cewek?
0: Hanum.
2: Ada Mbak Hanum juga keluarga sama suaminya, salam sehat sama keluarga juga Mbak Hanum ya.
0: Amin.
2: Terus apa lagi ya? Ya udahlah Marlon. Terus semuanya aja Marlon ya.
0: Oke Mas Bambang.
2: Lagunya Marlon?
0: Ada.
2: Masih banyak Marlon ya.
0: Iyo sama-sama.
2: Sama-sama orang. Orang.
0: Horas.
2: Borongin.
0: Selamat borongin juga untuk Mas Bambang. Oke, Bang Kakak, ada Mas Bambang dari Binje dan kita punya dua lagu nih ya. Kita putar dulu lagu yang di request Pak Zainal Tanjung. Saling kuah dalam palaki. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

Abang kakak, terima kasih untuk yang dari tadi sudah mendengarkan atau masih mendengarkan, dan juga terima kasih untuk yang sudah telepon dan request lagu. Tadi ada Farida Sumbada, ada Cynthia, ada Umi Sumi, ada Pak Angah bersama dengan Mama Rizky dan juga Bu Putri Madu. Lalu ada Mas Adi Genjer, ada Bu Ratni, ada Bang Jack, ada Pak Anto, ada si ganteng kita udah Yusrizal Pratama, ada Pak Zainal Tanjung, dan terakhir tadi ada Mas Bambang. Nah, apakah kita putar lagu terakhir kita kali ini dari Jun Munteh berjudul Si Patah.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompak akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Kak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kesempatan hari ini Zaki Koswara menemani Anda untuk edisi hari ini ya, tanggal 7 Oktober 2026 ya abang dan kak. Dan insyaallah untuk Anda lagu-lagu religi sebagai penghantar pagi hari ini hingga pukul 5:30 untuk Indonesia Barat akan kita nikmati. Sekaligus juga informasi untuk Anda, kumandang azan tepat pada pukul 4:57 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara. Terima kasih.

57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

الله أكبر الله أكبر. الله

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Ya, dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang dan Akaya. Pagi hari ini tadi kita dengarkan lagu diantaranya adalah dari Raihan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ukhti. Assalamualaikum ya Ikhwan ya. Dan memang mengucapkan salam ini dalam Islam merupakan amalan mulia ya Bang Danaka. Namun ada juga kalau misalnya kita bilang Assalamualaikum, jawabannya pelan. Itu sebenarnya sih tidak mesti harus kita arahkan ya untuk orang lain menjawab salam ya. Tapi kalau misalnya seseorang yang ingat akan keutamaannya, tentu dengan mengucapkan dan juga menjawab salam ini sama-sama mempunyai keutamaannya ya. Jadi insya Allah Rasulullah bersabda bahwa menebarkan salam adalah salah satu amalan yang dapat mengantarkan ke surga dengan selamat. Dan mengucapkan salam dapat merekatkan persaudaraan serta menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama muslim. Begitupun pahala ya, dengan mengucapkan assalamualaikum bernilai 10 kebaikan ya. Jadi insya Allah ya, ketika kita dimanapun berada dengan mengawali sesuatu dengan mengucapkan salam ya, Bang Nadaka mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan ya. Dan juga aduh ini kenapa ya. Dan juga tentunya insya Allah mendapatkan keutamaannya, Abang Nanaka. Baik, pagi hari ini masih lagu-lagu religi islami ya untuk Anda. Dan acara religi pagi masih kita hantarkan untuk Anda hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Oh iya ya, nanti informasi juga untuk Anda selepas pukul 6 setelah mutiara pagi. Kita akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Sumatera Utara. Terus juga ada hari ini dalam sejarah ya, dilanjut dengan Markobar dan juga ragam budaya komunitas ya. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya Nusantara.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Rabi'ah al-Adawiyah merupakan seorang sufi perempuan terkemuka yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Ia lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 713 Masehi dan wafat pada tahun 800 Masehi. Sejak kecil, kehidupan Rabi'ah dipenuhi dengan kesederhanaan dan ujian. Namun dari sanalah tumbuh kedalaman spiritual yang luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal luas sebagai pelopor konsep mahabbah, yaitu cinta yang murni dan tulus kepada Allah. Baginya, beribadah bukan karena takut akan neraka, dan bukan pula karena mengharap surga, melainkan semata-mata karena cinta kepada Sang Pencipta. Ungkapan Rabi'ah yang terkenal menyebutkan, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkanlah aku darinya. Namun jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau palingkan aku darimu." Ajaran Rabi'ah al-Adawiyah memberikan warna baru dalam dunia tasawuf dengan menekankan keikhlasan, ketulusan hati, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Ia menjadi teladan bahwa derajat seseorang di sisi Tuhan tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh kejernihan hati dan ketulusan iman. Hingga kini, kisah dan ajaran Rabi'ah al-Adawiyah terus dikenang dan menginspirasi banyak orang, terutama dalam menumbuhkan cinta, keikhlasan, dan kerendahan hati dalam beribadah.

0: Ya, program Apa Tanya Medan Suara Budaya Nusantara mengadakan di pagi hari ini jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama Desi Utami, host kita di Pro 1, yang maksud kami dengan tema Reconnect to Allah Hilang Arah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fadli Sidoro MSG untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Juga mudah-mudahan semuanya yang sedang mendengarkan kita pagi ini ya, terkhusus pendengar setiap Pro 1 Medan, juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, untuk kajian kita hari ini Ustaz ya, ini seputar reconnect to Allah saat hilang arah. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, syukran, terima kasih kepada kami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara pagi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, ialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabatku, sahabat Mutiara Pagi, dengar RRI. Reconnect. Apa itu Ustaz reconnect? Ada namanya disconnect, ya. Ketika hilang daripada koneksi, tidak ada sinyal. Hilang daripada koneksi, habis pulsanya, tidak ada paketnya. Bagaimana sahabatku yang mempunyai handphone, tapi tidak ada sinyalnya, tidak bisa berkomunikasi. Disconnect namanya. Yang tidak ada paketnya, tidak bisa terhubung. Saya yang disconnect dengan jaluran seluler Radio Republik Indonesia ketika pagi ini disconnect, maka kita tidak bisa berkomunikasi. Kita tidak bisa terhubung untuk menyampaikan daripada materi ceramah ini. Itu disebut dengan disconnect, disconnection. Hilang daripada koneksi. Tidak terhubung selulernya. Reconnect artinya apa? Terhubung kembali. Bagaimana cara menghubungkan kembali seorang hamba yang disconnect, yang tak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang hamba yang sepanjang usianya tidak mendirikan sholat, jauh dari Allah, kita sehari saja tanpa paket, sehari tanpa handphone, sehari tanpa sinyal, bingung keluarga, bingung orang sekitar, di mana si fulan, tidak bisa dihubungi, karena disconnect, tidak ada koneksinya. Kemudian ada seorang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhubung. Tidak ada koneksinya kepada Allah. Tidak mendirikan sholat, tidak melakukan puasa, tidak berzakat, berinfak, belum haji, belum umroh, tak pernah berdoa, tak pernah berzikir. Bagaimana hidup yang seperti ini? Sementara kita tinggal di alam, di bumi, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada hamba-hamba yang sudah terhilang daripada koneksinya kepada Allah, hablum minallah, agar kembali terkoneksi, agar kembali terhubung kepada Allah. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bagaimana engkau bekerja di RRI, bekerja di suatu kantor, tapi tidak pernah terhubung dengan kantor, tidak pernah masuk kantor, tidak pernah berhubungan dengan pimpinan. Ini pekerjaan apa? Tidak masuk ke RRI, ya, tidak pernah bekerja di RRI, tidak pernah beraktivitas, tidak terkonek, ya. Kemudian menganggap dirinya sebagai karyawan RRI. Katanya hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, nafasnya dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi asrafu, melampaui batas. Tinggal di bumi Allah, enggak kenal dengan Allah, enggak pernah beribadah kepada Allah. Melampaui batas. Ya, yang numpang di bumi Allah, tapi jauh dari Allah. Maka Allah mengatakan, hamba-hamba yang melampaui batas, berpuluh tahun kau hidup dari udaraku, dari cahaya matahariku, dari air yang kuturunkan dengannya, di bumi yang kuhamparkan dengannya, gunung-gunung yang kujaga dengannya, semua alam yang kuanugerahkan dengannya, la taqnatu. Baiklah, walaupun kau melampaui batas daripadaku, janganlah kau berputus asa dari kasih sayangku sebagai Tuhanmu. La ilaha illallah. Inilah panggilan untuk reconnect kepada Allah. Sebesar apapun dosa dan maksiatmu, sebesar apapun kau jauh berjalan di bumi Allah dalam setiap nafas kehidupanmu, ingatlah kasih sayang Allah tidak pernah terputus. Sekarang pertanyaannya, apakah sahabat-sahabatku ingin terhubung kembali dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingin berhubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosa masa lalumu itu saat kau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bertaubatlah, beristighfarlah. Mari kita kembali mengkoneksikan, menghubungkan kembali hubungan dengan Allah, reconnect. Dengan apa, Ustaz? Ayo kita sholat 5 waktu, 17 rakaat, 17 kali kita terhubung dengan Allah. Kita bertasbih, mari kita berpuasa. Ini merupakan cara kita kembali terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi handphone, tapi heartphone, hati yang terhubung. Allah alam bisawab. Demikian kami sebagai bobot timah kita.
1: Baik, Ustaz. Kita persilakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya melalui line telepon kita di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943 seputar reconnect to Allah saat hilang arah. Ya baik, ini pertanyaan pertama Ustaz dari Bu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang reconnect ketika di dunia hingga menjelang ajalnya tidak bisa reconnect lagi kepada Allah?
2: Baik, subhanallah Bunda Syarifah. Ya, di Manchester City Mencirim lewat titi itu ya kami ya. Baik, subhanallah ya. Inilah dia bagian dari tanda hati yang hidup. Ya, hati yang bertanya, kemana peta jalan arah ini ingin dituju? Saat terlahir dari rahim ibu, hidup ya berhari-hari, beraktivitas berhari-hari, sibuk berhari-hari. Tapi ketika mati itu datang, kemana arah yang akan dituju? Maka sabifillah, betapa meruginya manusia yang tak terhubung dengan Allah Tuhan daripada yang menciptakannya sejak belum ada menjadi ada sampai dengan kematiannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dia tiada Tuhan selain dia. Allah lah yang maha hidup dan maha tegak. Al-muhyi wal-mumit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Maka dengannya Bunda Syarifah kita berdoa dalam setiap nafas kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan menuju Allah dalam setiap nafas kehidupan kita. Begitu pula kita berdoa dengan ya Allah makhtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, andai kata pun awalku tidak baik ya Allah, minimal akhir daripada kehidupanku, di penutup usiaku, di senja usiaku yang kumiliki hari ini. Ya, hari ini reconnect, kembali terhubung kepadamu. Dan andai kata aku wafat hari ini ataupun esok, tutuplah usiaku dengan husnul khotimah. Inilah doa-doa kita yang kita munajahkan. Agar sisa hidup kita ini adalah hidup tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang dipanjangkan usianya hari ini menjadi usia kebaikan untuk terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hamba yang tidak terhubung? Itulah hamba-hamba yang disebutkan waladdallin, hamba-hamba yang tersesat. Bagaimana hidup yang tersesat? Bagaimana hidup yang tidak terhubung dengan siapapun? Subhanallah, ashabi fillah. Semoga Allah mengampuni kita, membuka hati kita, begitu juga orang-orang yang kita sayangi, agar terbukalah hati dan ada cahaya dalam gelapnya. Minaz zulumati ilan nur. Seperti orang yang berjalan dalam gelap tanpa cahaya. Bagaimana? Tiap hari berangkat kerja, bekerja, lelah, habis kemudian bergaji, bergaji, habislah gajinya, begitulah setiap harinya. Ya, sampai tua, sampai pensiun, tak bergaji lagi. Tak kenal Allah, tak ada cahaya dalam kehidupan. Andai kata tubuh ini butuh makan, sahabat. Maka sejatinya hati kita juga butuh makanan. Di makanan jiwa tidak sama dengan makanan raga. Maka ketika kita makan 3 kali sehari minimal, Allah memberikan makanan jiwa kita untuk sholat 5 waktu dengan 17 rakaatnya. Allah alam isoh.
1: Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari Shinta di Binjai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah membaca Al-Quran dan berzikir adalah salah satu usaha kita agar tetap menjaga hubungan kepada Allah? Karena terkadang banyak beberapa fenomena zaman sekarang yang kita jumpai adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Mereka kebanyakan lebih mengandalkan saran-saran medis untuk berkunjung ke psikolog. Tapi mereka terkadang abai mengingat Allah. Saat kita memberikan suatu nasihat, terkadang mereka mengabaikan nasihat tersebut di saat mereka curhat seputar masalah hidup. Lalu kemudian kita menyarankan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi kebanyakan rata-rata mereka mengatakan belum mempunyai bekal yang cukup, sementara Allah sendiri Maha Penerima Taubat. Bagaimana cara kita bersikap menghadapi hal seperti itu, Ustaz?
2: Saudara Muhammad, Bu Hinta dari Robin, rombongan anak Binjai, ya. Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku terhubung dengannya ketika dia mengingatku. Dan salah satu cara terbaik mengingat Allah adalah membaca ayat-ayat Allah. Saat sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Saat membaca surat, kalam, surat cinta dari Allah. Setiap hurufnya, setiap daripada kalimat dan katanya, setiap daripada ayatnya. 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Itulah surat cinta yang menghubungkan kita dengan Allah. Penunazilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan dengannya kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Begitulah orang yang tidak terkonek. Mbak Sinta, ya. Itulah tidak terkonek. Kita sampaikan beginilah pesan Allah. Kita sampaikan mari dekat kepada Allah. Apa dikatakan? Belum konek. Sinyalnya belum sampai. Belum siap. Belum ada ilmu. Itu terhijab hatinya. Tertutup mata batinnya. Gelap hilang. Jalan gelap tanpa cahaya. Tak ada arah. Tak tahu kanan, tak tahu kiri. Tak tahu timur, tak tahu barat, utara, dan selatan. Begitulah orang yang lama tidak terkonek, tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah berkata dalam hadis qudsi riwayat Bukhari ini disebutkan yang kita bacakan tadi, wa in taqarraba ilayya bisibrin, andai kata hambaku itu mendekatiku dengan bisibrin, dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekatinya dengan cara sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, jikalau hambaku itu mendekatiku sehasta, maka akan kudekati dia dengan sedekah. Wa in atani yamsi ataitu harwala, andai kata hambaku ingin terkoneksi kembali denganku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatnya dengan cara melompat padanya. Sedikit ilmunya baca Quran Ustaz, ya tata, apa itu Ustaz, kata Nabi Muhammad, terbatah-batah dia baca Quran itu. Bagaimana Ustaz? Allah, dia terbata-bata, Allah beri pahala setiap hurufnya 10 pahala. Laisa alif lam mim harfun, bukan alif lam mim itu harfun, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, bayangkan itu. Ya, Sinta dan seluruh sahabat Mutiara Pagi, inilah dia Allah ingin terkoneksi dengan hamba. Allah membuka jaringan yang cukup luas. Tidak perlu handphone, tidak perlu sinyal, tidak perlu apapun. Allah hanya membutuhkan hatimu, heartphone yang terhubung kepada Allah. Subhanallah. Semoga Allah membuka cahaya, membuka mata yang gelap. Jadi siapapun yang datang kepada kita dalam rangka ingin terkonek kembali, reconnect kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Aini SPD. Bagaimana cara kita, Ustaz, untuk mengajak menantu dan anak kita agar mereka mau sholat?
2: Iya. Karena ini, Ibu, urusan hapon. Bukan urusan handphone, ya. Urusan hati yang sudah tertutup bertahun-tahun. Bayangkan ketika Tami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi, sejak dia jauh dari Allah, tidak sholat, tidak puasa. Hamba ini berjalan, ashabus shimal, ke sebelah kiri. Ashabul yamin, ke sebelah kanan. Begitulah dalam surah Al-Waqi'ah, bukan? Maka ketika dia berjalan ke sebelah kiri, ashabi filah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dia berjalan ke arah kiri, jauh dari Allah, 10 tahun. Kemudian sang ibu memanggilnya, hei anakku, hei mantuku, hei cucuku, sudah puluhan tahun dia berjalan, engkau memanggilnya, tak ada sinyalnya, tak ada hatponnya, tidak ada hati yang bisa terhubung dengannya. Bagaimana caranya, Ustaz? Menghidupkan kembali hatinya agar menemukan sinyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati adalah urusan langit. Urusan langit adalah urusan suara. Suara doa yang kemudian menembus batas langit arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita doa-doakan setiap harinya. Kita mengatakan, ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Rabbana, duhai Tuhan kami. Tidak disebutkan dengannya aku saja. Ihdina itu kami. Aku, anakku, suamiku, cucu dan keturunanku, mantuku, besanku, saudara-saudara, kandungku, saudara, sepupuku, sahabat-sahabat dalam kesolehanku. Ihdina. Maka dikatakan kami. Disitulah kita berdoa sejatinya. Bayangkan daripada anak kita, mantu kita, cucu kita, siapapun yang terhubung dengannya, ihdina. Bahkan bagi siapapun yang belum menemukan hidayah Islamnya, hidayah imannya, berikut hidayah sholatnya. Maka doa, doa, doa. Mendoakan dengan hati yang tulus. Sebagaimana Nabi Muhammad mendoakan Umar bin Khattab yang ingin membunuhnya. Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan Umar. Nabi Muhammad mendoakan kaum Taif yang kemudian mengusir dan menyiksanya. Ya Allah, jadikanlah daripada anak-anak yang keluar, daripada tulang sulbinya, keturunannya, mak bapak yang belum Islam, ayah atuk, nenek kakek yang belum Islam, tapi esok cucu keturunannya semua adalah mayabudullah, yang menyembahmu, wala yusrika bihi syai'a, dan tidak yang berlaku syirik kepadamu. Allahumma shalli Muhammad. Sekarang Thaif menjadi kota seluruhnya muslim. Umar bin Khattab bukan hanya masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi khalifah yang dijamin masuk surganya. Semoga doa ini terus termunajah kepada orang-orang yang kita sayangi. Ada Al-Fatihah yang kita titipkan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Satu anak, satu Al-Fatihah. Satu mantu, satu Al-Fatihah. Setiap waktu sholat kita, ditambah sholat-sholat tahajud, sholat-sholat sunnah lainnya. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Paluku Rau. Ustadz, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini?
2: Subhanallah Pak Noh. Aqimus shalah. Tetap dirikan sholat. Terhubung kita pagi ini dengan subuh kepada Allah. Kita sebut-sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Subhanallahi bukrata wa asila. Semua ba'da. Terhubung kita dengan Al-Fatihah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ba'da. Terhubung kita dengan ayat yang kita baca, surat yang kita baca. Allahu Akbar. Kita sebut lagi nama Allah. Kemudian kita bertasbih kepada yang Subhanallah Rabbil Azimi wa bihamdi dalam ruku kita. Iktidal kita. Sujud kita. Allah, Allah, Allah. Kita panggil-panggil. Sudah berapa ratus kali kita panggil Allah pagi ini dalam zikirmu dan takbirmu. Kemudian terhubung lagi kita nanti salat sunat syuruq. Halanya seperti haji dan umroh dua rakaat. Terhubung salat sunat duha. Terkoneksi lagi nanti salat zuhur. Kemudian asar. Kemudian maghrib. Kemudian isya. Tertidur kita, terhubung kita dengan tahajudnya, dengan subuhnya. Begitulah setiap hari, Pak Noh. Terus bagaimana kita hilang, disconnect daripada Allah? Mustahil. Karena setiap waktu, setiap saat, agak dibasuh dengan wudhunya. Batin dibasuh dengan zikirnya. Semoga ini jalan. Kita menjadi hamba yang terus terhubung. Wafat dalam keadaan wudhu suci kita. Wafat dalam perjalanan. Saat sholat kita atau menuju waktu sholat yang telah kita niatkan dengannya. Husnul khotimah insyaAllah. No, dan seluruh sahabat mutia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau perasaan kita seakan-akan amal ibadah kita itu tak ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu, serasa minder sama Allah, itu bagaimana Ustadz?
2: Wallahu a'lam sayyidina Muhammad. Menjadi tanda halawatul iman, manisnya iman itu, ya, salah satunya menjadikan Allah dan Rasulullah, ya, asyaddul hubba, ya, asyaddul hubban, adalah setinggi-tinggi, sebesar-besar cinta kita. Kecemburuan yang dibolehkan oleh Allah dan baginda Nabi adalah kecemburuan dalam harta yang disedekahkan. Kecemburuan dalam ibadah yang dilebihkan. Ada rasa cemburu. Ada rasa kita kecil diri. Di hadapan para salafus saleh. Orang-orang yang terdahulu. Hidup bersama Nabi. Dekat dengan Nabi. Dapat doa langsung dari Nabi. Bersedekah di hadapan Nabi. Semua harta dia berikan. Apa yang kau berikan wahai Abu Bakar untuk agama Allah ini? Seluruh hartaku wahai kekasih Allah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ketika Umar bin Khattab sholat. Terbayang daripada kebun yang akan panen. Dia datang kepada baginda Nabi. Nabi, ini kebunku mengganggu khusyuk sholatku kepada Allah. Terus kata Nabi. Wakafkan semua kebunku yang ingin panen ini kepada agama Allah. Agar tidak mengganggu jiwaku menuju Allah. Begitulah orang-orang terdahulu dalam kesolehannya. Menampilkan daripada kebaikan ibadahnya di hadapan kekasih Allah. Agar mendapatkan daripada pahala ridho Allah. Dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Wala'iyazubillah. Inilah kita dilindungi Allah. Wasalah dan seluruh sahabatku. Ada kecemburuan hati dalam urusan akhirat. Bersih hatimu. Tinggi sinyalmu menuju Allah. Banyak orang yang iri hati dalam urusan dunia saja. Maka hari ini kita harus iri hati kepada kesolehan orang-orang dengan hartanya, banyak sedekahnya. dengan ilmu banyak dalam kebaikan dakwahnya, ya, dengan waktu dan kesehatan banyak dalam sujud dan ibadahnya. Wallahualam.
1: Ya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian di Mutiara pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat Mutiara pagi. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Allah yang maha mengetahui, Quran ini diturunkan kepadamu untuk mengeluarkan kita selaku manusia dalam kegelapan menuju cahaya, yang tidak terkoneksi kepada Allah, tidak terhubung kepada Allah, gelap hidupnya berpuluh tahun, berbulan-bulan. Ashabifillah, mari coming back to Allah, kembalilah kita kepada Allah agar Allah memberikan cahaya dalam kehidupan kita, agar kita diberi jalan terang benderang ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah. Allah lah yang maha perkasa dan Allah lah yang maha. Semoga peta hidup yang telah hilang arah, kompas yang telah hilang daripada timur dan baratnya, utara dan selatannya, terbopoh-bopoh kita, tertatih-tatih kita menjalani kehidupan dan sementara ini. Pagi ini kita temukan cahaya itu, kita temukan jalan itu, terhubung lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, hayyal falah. Ayolah, kita terkoneksi lagi dengan Allah dalam sholat-sholat kita, dalam Al-Quran, dalam puasa yang kita lakukan dengannya. Hayyal falah, agar kita menuju kemenangan sejati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, tolonglah kami agar kembali reconnect, kembali terhubung kepadamu, selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan sisa usia kami hanya menjadi bagian jalan mengingat, bersyukur kepadamu, dan husnya ibadati, semakin baik ibadah kami ya Allah, yang kami persembahkan di sisa usia yang ada. Ya mukallibal kulub, tabik kulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami terhubung kepadamu, kepada agamamu, dan ketaatmu. Walhamdulillahirrabbilalamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiraya Meski yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Tentang reconnect to Allah saat hilang arah. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Ustadz sehat-sehat, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Iya, tepuk ame-ame ya Bang Dana. Kayak kalau saya familiarnya dulu pok ame-ame. Dan ternyata memang ada kesamaan ya Bang Dana. Nah, tepuk ame-ame ini tadi di nyanyikan versinya Zulham Jaiz ya. Dan mengenai informasi tepuk ame-ame ini Bang Dana merupakan tradisi dan lagu anak-anak yaitu lulabi atau pantun yang sangat terkenal di Nusantara ya, termasuk juga jiran kita Malaysia dan Indonesia yang sering disebut dengan pok ame-ame Abang dan Aka. Nah, ini merupakan warisan turun-temurun masyarakat Melayu untuk menenangkan bayi atau anak kecil sambil bertepuk tangan pelan-pelan ya, tangan si anak begitu Abang dan Aka. Nah, bayi dalam pantun ini mencerminkan kasih sayang seorang ibu yang sedang bekerja namun tetap memperhatikan dan menghibur anaknya agar tidak menangis begitu Abang Nadaka. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk amai-amai belalang si kupu-kupu gitu ya. Susul lemak manis santan kelapa muda, adik jangan menangis, emak ada kerja. Begitulah lebih kurang ya Bang Nadaka. Tepuk ame-ame ini ternyata memang sudah merupakan apa namanya nyanyian untuk anak yang sudah lama ya Bang Nadaka. Dan ini menggambarkan misalnya tentang ibu ataupun anak ya, ataupun maksudnya bukan anak, kakak begitu yang menenangkan adiknya yang masih kecil sementara ibu sedang bekerja. Nah, asal lagunya dari tentunya Melayu ya Abang Nadaka. Dan tidak terdapat rekod tertentu mengenai asal-usul sebenarnya lagu Tepuk Ame-Ame ini ya. Dan tetapi masyarakat Melayu kaya akan seni dan budaya tradisional ya. Maka banyak dinyanyikan ya pada saat anak sedang mau tidur begitu ya. Dan pantun-pantunnya pun beragam gitu. Baik Abang Nadaka, di pagi hari ini masih lagu-lagu khas dari Prom 4 untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Cek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Sibolga ya. Tatang Sibolga Taragak, si Pacak ya Bang Denaka. Ini lagunya enak ya, cuman jujur saya tidak ngerti ya artinya. Tapi lebih kurang kalau Pacak ini seperti makanan begitu ya Bang Denaka ya. Benar enggak? Ada ininya, ada informasinya ya. Baik, ini saya ingin menyapa siapa ya? Ada Bu Ade Harahap ya, lagi dengerin Pro 4. Assalamualaikum Mas Kiki, selamat pagi. Selamat tugas sampai selesai. Semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya, doa terbaik juga untuk Ibu Ade ya, di Marelan sana ya, yang sedang mendengarkan. Sambil juga mungkin bersiap-siap ya, untuk Anda juga yang saat ini bekerja. Karena setengah tujuh ini biasanya mulai banyak aktivitas di jalan ya, apa namanya, untuk jalur jalan-jalan, terutama jalan-jalan protokol ya, yang ada di Kota Medan juga nampaknya ramai lancar ya. Bagi Anda yang saat ini bertugas ataupun sedang di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, mendapatkan keberkahan ya, dan juga keberhasilan. Amin ya. Baik, di pagi hari ini ada satu informasi, ini terkait tentang kebutuhan air di Samosir ya Bang Denaka. Nah, di desa Sibonor Ompuratus, Kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samosir, semakin terpenuhi dengan adanya pemanfaatan pompa air. Nah, yang menarik, pompa air ini memanfaatkan energi terbarukan yang mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia, yaitu menggunakan sinar surya ya sebagai tenaga penggerak untuk menghasilkan air begitu Abang Danaka. Dan pembangunan rendah karbon ini menjadi nyata ketika manfaatnya sampai ke tingkat tapak dan dirasakan langsung oleh masyarakat di sana. Jadi di Samosir menunjukkan bagaimana energi bersih dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produksi pangan, mengurangi biaya usaha tani, sekaligus mendukung pengurangan emisi. Ini dikatakan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, yaitu Leonardo AA Teguh Sambodo ya, melalui laman yang saya bacakan ya. Dan tentunya semakin terpenuhi kebutuhan air ini juga untuk kebutuhan membuat ulos ataupun songket ataupun hal-hal lain yang menggunakan air ya, baik pertanian dan lainnya juga terpenuhi ya untuk masyarakat juga. Jadi manfaatnya langsung bagi masyarakat dan petani, sekaligus mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Wah, keren ya. Baik, untuk Anda, lagu-lagu khas dari Pro 4 kembali akan kita gaungkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung, namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepakbolaan di Indonesia.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini terus beranjak ya. Kita kemana ya? Ke Tanjung Balai yuk. Ke tempatnya Najwa alias Khusairi ya. Oke deh, ini terkait tentang Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Disporapar Kota Tanjung Balai yang meninjau kawasan balai di ujung Tanjung untuk melihat potensi pengembangan pariwisata. Nah, pertanyaannya, ujung Tanjung itu pariwisatanya apa begitu ya yang bisa digali potensinya Bang Danaka? Yang pasti di sana mungkin ada beragam apa namanya tempat ya untuk dimanfaatkan sebagai lokasi spot foto, ruang kreativitas, tentunya untuk bagi generasi muda khususnya ya. Dan menurut proses apa nih? Iya, dan bagi Kepala Disporapar Tanjung Balai Dewi Yanti mengatakan bahwa kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang rekreasi bagi masyarakat dan wisatawan. Dan ia menambahkan balai di ujung Tanjung berpeluang ya dimanfaatkan sebagai tempat spot foto, terus juga mendorong kreativitas ya. Dan menurutnya balai di ujung Tanjung ini menjadi salah satu kawasan yang dipandang memiliki potensi untuk dikembangkan ya, sekaligus memperkuat identitas pariwisata Kota Tanjung Balai. Dan ia juga berharap pengembangan destinasi wisata ini memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan aktivitas kunjungan wisata. Wah, keren ya. Dan informasi ini saya lansir dari rri.co.id, terus juga kontributornya Nispu Fitri ya. Dan tentu untuk Anda yang ingin mendapatkan beragam informasi menarik lainnya, silahkan Anda kunjungi laman rri.co.id. Here we go.

0: Dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan ya Bang Denaka. Di pagi hari ini saya Kiki Waswara menemani Anda. Oh ya, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya saya ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Perempat FM ya. Di kesempatan hari ini hingga tuntas nanti. Baik Bang Denaka, jelang pukul 7 ada kabar berita Perempat. Terus juga dilanjutkan dengan sajian acara hari ini dalam sejarah ya. Nanti kita akan mengulik tentang bagaimana beragam peristiwa yang terjadi di hari ini ya, tanggal 7 Oktober di tahun-tahun lalu misalnya ya, dan juga hal-hal menarik lainnya di acara hari ini dalam sejarah hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ladies and gentlemen,

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guru-Guru Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guru-Guru Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guru-Guru Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guru-Guru Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guru-Guru Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.